0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua.

0: Inggir kerai, perabdengar setiap rompat, RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Kenten sarang-sarang kita uniki dayuari, Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin kerai, ring ngalahin namanya niki ngeye kanten, ring program acara Rahjeng Bali. Inggir muali niki ngeye di hari yang penuh berkah niki kenten ya harak kerai. Rajang namun, ring raina suci galungan ya harak kerai. Mogi-mogi sami, ring raina makin presiden dadas momentum kenten ya. Naler ide yang widiwasa senantiasa melimpahkan waranugrah ide naler ring rahayuan kesehatan miwa kerajangan majari iraga sarang sami. Tapi malah ring tengah gemerlap penjornya ya yang menghiasi jalan dan suasana penuh sukacita ring rahi dari mangkin kenten ge. Langsung karena nala cahaya dharma selalu membimbing kita menuju kehidupan yang lebih harmonis, damai, miwah, penuh rasa syukur puniki ge. Ingge sering mangkin lantaran titik yang antun nyarengin kerai menikmati indahnya alunan gamelan Bali kenten ge sana nyarengin kerai beraktivitas margi yang sudah merdue kenten ge mentas seni kantun maturan alun-alun ke mantan sampun Grasa Guru Su ya Manda Presiden Wargi Antar Nyantos Pupur Mali Jebos ini rakyat lain ngirim sandekan umun pacang kata orang pediki untuk tabuh lelambatan Tira Kusuma
1: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
2: Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
2: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, Ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Ngira kerai pernah mendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin kata nyeriki ring FM 106,4 MHz, sarang dayuari nyerang enak kerai ring, rahinane suci makin gantan nge, makin napi asaya rau raina galungan ya, sengkara Mang Dasami preside merayakan sarang-sarang nge, kemenangan Dharma atas Adharma dengan membawa kebahagiaan, kedamaian, miwah kesejahteraan majang raga sarang sami. Ingin kerai di bawah sampun katorang kadi kudang-kudang tabur lambatan angin nyarangin akrai peninggi nge antung ngembargian suwe darmanya nih mantar lebih kusyuk lagi terasa antur rahine jagat galungan mangken. Ingin niki titik apa nyobi informasi niki sani seneng tapi wasane sarang bol tawi bola keter nge reng RRI pacang nyarang secara langsung niki streaming nge melalui Pro 3 RRI nge reng FM 88,8 nalar reng Pro 1 RRI dan pasar reng FM 105,2. Kita nyoba informasi niki untuk jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 niku seni pacang margi benjang ring rahine prospati pelukutus Juni kali tali 6 niku nih niki saling ngemilitin ring waktu pertandingan niki ring gala jam roras WIB nih saling ngemilitin niki niku benten Portugal versus RD Kongo untuk niki ring gala jam 3 WIB nih niki saling ngemilitin Inggris versus Kroasia. Ingin kadia seperti ke anto informasi ring jadwal pertandingan Piala Dunia mari jiwa semali wawan yang tidak mikelingin ring pertandingan Piala Dunia kali tali 6 nikur makin anto menikah sana makin ngiring mesandekan untuk menakrai juaring pacang yang ngeri ringgalah jam siya untuk menikah durus mesandekan.

Bali, Ratna Hendra Moko mengajak masyarakat untuk ikut menangkap satwa liar yang dilindungi, khususnya burung. Diakui Bali berpotensi besar dalam penangkaran satwa yang dilindungi karena selain tangan dingin masyarakatnya juga didukung awek-awek desa adat. Sementara terkait rencana pengajuan hari curik Bali Nasional, Ratna Hendra Moko menjelaskan meskipun dokumen proposalnya sudah disusun, namun BKSDA Bali tidak bisa maju sendiri dengan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ya, dan kerajaan para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, sampai kerajaan dikir yang ngalah jam siya, dayu hari nyari nak kerajaan. Sani makin sepatutnya ini kedagin oleh LBH Api, reobrolan komunitas. Ya, kemauan terkenapi, bejebos, titiang, lanturang, antun, dagingin informasi-informasi.

Dan sudah sangat akrab juga majaring Rambu Bali ini, yaitu Jaje 1. Yang kira kerai jajah satu penikin pindah ke jajah tradisional sana kantor akrab yang masyarakat Bali ya. Niki tanya wanta teman minum kopi tetapi juga sering hadir dalam berbagai macam kegiatan adat tapi keagamaan. Pemakasnya ini makin ring dahil cuci galungan genten. Nah sopun api informasi menariknya ini meja bos malih lanturan titiang. Sini makin ring titiang rak kerai untuk mirangang niki siki tembang manda preside semangat genten nge. Minap pementan saya sampun ulasan maturan margi yang sudah darmeng nge. Kayaknya pesanakan umum pirangan tembang-tembang makin. Nalas kan sane kantun ngatenge nenten kenapi titiang starter nyara kerair yang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadimakin benten Sawitra menika sami wonten naoman jero we.
3: Iya, ditian ji.
4: Dan bersidang meklu metimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, tajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide kapeng
2: bemulai acara dagang gantal weh mai
0: ya satu salam nyamodogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga kembali para mendengar setiap rompah RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanten sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz nyarangin akar air, ringgala sani mece peniki ya, makin sampun lintang selai menit ya, jeringgala jam sih ya. Nala ring sesi mangke titia pacan nyobiar informasi-informasi niki bukasnya ini kawintanan kuliner khas Bali jaje satu. Sedun titia ngelantur niki titia yang kalian sarang akar air, kenteng mina, pemintang sani wosan, tentang umar yang sudah rumahnya nih. Sironi akar air sani kantor mesandekan, kentengnya beristirahat sedung lantur malih ke rumah tua rumah bajang ketengnya mulai malih ke kampung minap yang ingin rakerai merangang napi astane siaran puniki durus mulai manajer bos yang ingin kayun megah terus nanti tiang ring whatsapp dados nge kang yang nentang preside kemarin atau interaktif tapi ring whatsapp niki pacar sapa sanggri tiang seperti biasa manajer bos durus ngelanjing ring 0878-9882-2420. Ingin rakerai dalam suasana galungan ring rahinan yang makin ketengnya titian ngiring rakerai itu membawasan ngininin indik salah satu warisan kuliner tradisional Bali yang kanton nikinya bertahan nyantos makin pindian ini kementen jaje satu niki bagi masyarakat Bali jaje satu nike nenten nyewanta jajanan yang asing ketengnya kue tradisional niki kanton menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak dahulu kala, baik sebagai teman bersantai maupun sebagai pelengkap berbagai kegiatan adat dan keagamaan genter. Ya, niki rakerai mandala sami uning ya, jaje satu kita berasal dari proses pembuatannya ya. Jadi dalam bahasa Bali niki rakerai ya, satu nike utawi mesatu ya, berarti mengolah bahan dengan cara disangrai hingga kering tanpa menggunakan minyak. Nah, dari saking proses niki sampun kemudian lahir jajanan tradisional yang memiliki cita rasa khas dan unik kentan. Antara jaje satu dikira-kirai dibuat dari bahan-bahan sederhana ya, seperti tepung beras dan tepung ketan yang disangrai hingga harum. Kemudian tepung tersebut dikira-kirai dicampur dengan gula Bali ataupun gula merah yang memberikan rasa manis alami. Namun meski sederhana nih kengge, perpaduan bahan ini menghasilkan cita rasa yang khas dan sulit dilupakan.

Anta komentaran gula Bali miwa guru pasien Niki titang itu saking portal rri.co.id ya, dia yang dicairkan lalu dicampur ke dalam tepung kentan dengan proses yang pembuatan yang unik ya, dengan campuran tepung dan gula punikeng ya, rakarai tidak diberi air banyak-banyak melainkan dibiarkan agar mawur atau dalam istilah sedikit kering dan bergumpal. Nah, adonan ini rakarai kemudian dipadatkan dengan cara ditumbuk atau ditekan kuat-kuat ke dalam cetakan kayu tradisional yang bermotif indah, kadi bunga utawi ukiran khas Bali. Jadi setelah dicetak, kentan rakarai kemudian dipanggang ataupun dijemur hingga benar-benar kering dan keras.

sampun api niki rakerai, sampun ki rakerai mengenal kawentenan jajan satu, kentat ngil tawi, dadah jajan favorit kah? Harus ada kah dalam, tapi asalnya hari raya mungkin ring hari raya galungan kentan. Utawi sampun nampeng niki ngi minap sani sampun nuna surudan, minap watu tawi lungsuran, apakah sudah menyediakan jajan satu di sampingnya sebagai teman bersantai? Ingin tentang kenapa ini, mungkin presiden terhibur dikira-kirai untuk kementerian informasi makin mengingat tembang-tembang sana aturan titik yang ring ambar. Rakerai mah jebos mali lanturan titian rakerai nggih nyarangi rakerai ri ambare kenten sane mangkin pacang aturan titian tembang-tembang mana presiden lebih rileks lagi ya lebih napi asane menikmati kembali waktu beristirahatnya minap niki tapi wenten sane sampun ring margi akan beranja pulang kampung atau ke rumah bajang rumah tua nggih di mana pun berada niki rakerai mugi sami state selamat nyantos ring tujuan kenten nggih ring rahinane becik mangkin rahine jagat galungan Rahajang Nuwun Majang Nirangka Rai Sarang Sami para pendengar setia Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Agarai para mendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nih kantor satu diri kiri yang FM 106,4 MHz sarang titian dayuari nyarangin agarai yang program acara mangken rahajeng Bali kantan ge. Ingge mali niki titian aturang raja numun ge atau agarai para pendengar nalar umat sedarma untuk ngemargi yang puniki rain di jagat galungan astengkare meja bos ge nyantos pupun margi antar ke mantan terus napi sana ke aptiang presiden kepanggihin genten yang kantan dikit kita mau sang ringgalah mungkin mau sang ngedenin indik jajah satu di wow sempun unik genten ya untuk kementenan proses ngarianin sana unik pisan ya sana mungkin sewosannya yang pun unik ring prosesnya nih kira-kira tak kaleng ngerayunan genten ya jadi kenikmatan napi sana presiden rakerai temukan niri ke nge jadi ketika digigit niki rakerai jajah satu peniki memberikan sensasi yang unik kan nge wenten kerenyahan dan padat di luar namun langsung lumer dan hancur di dalam mulut ya melepaskan rasa manis yang legendaris niki sane ngawinang rakerai ketagihan kenten. Ya, tapi niki menten informasi inapi sane menarik lainnya nggih rakerai jajah satu niki memang yening cingakin kedudukan yang penting ya dalam tradisi Hindu Bali. Niki jajanan tawi sanganan sane hampir selalu wenten nggih, selalu hadir dalam barisan jajah Banten tawi kue untuk sesajen saat hari raya besar kadi galungan mangkin ya mungkin kuningan juga wenten dan maupun upacara manusiatnya dan niki doni sifatnya yang kering atau tahan lama niki nyantos berbulan-bulan tanpa pengawet anto sanganan niki presiden dadas pilihan utama anto pajangan sesajen yang tinggi ya kadi Banten Saraswati utawi Gebogan. Tapi niki anto kementenan jajal satu niki re rakrai soang-soang apakah absen utawi sudah napi asane sampun kesurudan niki ingin tengen napi nge rakrai iklan ini kena sanganan favorit krama Hindu ya krama Bali nalur ya ingin mogi napi je napi asane kesurudin niki kira presiden kembali majang rea gesar resami ya apa yang diaturkan akan kembali juga kepada diri kita sendiri nge. Ngira kerai mau sang ngenenin ini jajah satu niki ya tidak lagi sekedar urusan ritual saja ya jadi kreativitas para pelaku UMKM di Bali juga telah membawa kue tertawi sanganan tradisional niki naik kelas loh niki nge. Kini jajah satu memang sudah dibuat dengan kemasan yang modern ya tentunya higienis juga jadi sangat mudah niki rakerai nge dengan ditemukan di berbagai pusat oleh-oleh khas Bali. Ya meskipun ya membuat pembuat jajah satu tradisional itu menggunakan cetakan kayu yang semakin langka, tetapi untuk permintaan ring sanganan niki utawi kue niki tidak akan pernah surut-surut loh katanya nge. Jadi jajah satu niki membuktikan bahwa kuliner tradisional yang diolah dengan cara bersahaja mampu niki nge bertahan melintasi generasi.

Hai, rakyat karya sabunika titiam atun nganyin ini salah satu kondimen. Ini kondimen sana wajib enton ring rahina suci napi malih ring pengkasnya ini rahina makin kenten nge rahina jagat galungan sami merayakan ya kemenangan Dharma atas Adharma. Begitu juga Dharma dalam diri kita melawan berbagai macam sifat negatif yang ada dalam diri maupun yang ada di luar lingkungan sekitar nge. Untuk kementan yang jajah satu niki nantan nyewantah jajan tradisional Kalimantan ngerak rai ring ungkoro ring balik rasa manis dan teksturnya niki nge yang khas tersimpan nilai budaya filosofi serta warisan leluhur yang kanton niki nge dijaga nyantos makin ya. Ring tengah perkembangan zaman memang keberadaan jajah satu niki bukti ya bahwa tradisi dapat tetap hidup dan dicintai dengan dilintas generasi kanton nge dan nastengkara ya. Semoga ring momentum hari raya suci galungan makin katanya kita semakin menghargai ya dan melestarikan kekayaan budaya Bali ya yang menjadi identitas serta kebanggaan bersama. Ya, moga-moga warisan-warisan kadi niki terus lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Ya, Raja niki, Rainan Suci Galengan ya, astengkare semoga kerahayuan selalu menyertai kita semua. Ingin rakyat dua niki pacang nyangre ninggalan jam dasa mejebos lanturang maling ya. Mejebos pacang kedagin antu napi asane niki dagang gantal kentan ge mejebos Raina Ayu siaran berjaringan Korwil Sundang Lepet Jukut Undes dirilai sakareng RRI Denpasar Miwa RRI Mataram. Sane mangkin mina prakarai napi wastani kantoning margi perjalanan ya menuju tujuan masing-masing tapi wentan sane rakarai kanto monitor ya sarang titiang puniki mesandekan beristirahat sejenak kantane sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya titiang ireng rakarai ireng ngambare menemani rakarai gitu ya untuk mengaturkan tembang-tembang mangda presidi relax ingin niki oh ternyata Aji Mia Bangli tidak absen sekarang. Ya kanto monitor susah banget aja Rahaja nge Rahayu niki ngemargian saudaranya nih astengkare titip salam nalet dari titiang nge majaring keluarga mana sami stata kena Rahayu nge dikenalan majang rakyat sarang sami selamat hari raya galungan rahinane mangkin ya silakan bertemu dengan keluarga yang manis teman-teman terdekat dan tercinta orang-orang terdekat dan tercinta nge majebos nikmati momentum bersama di hari raya galungan mangkin nge senang mangkin ngiring biasa yang sarang-sarang meniki tembang saking Yudi Kresna sanya satya nyaring-nyaring rakyat anto judul Nampang Semengan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Raka dan Rai, Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mengatakan pihaknya sedang memburu pelaku penjamretan seorang WNA perempuan asal Selandia Baru MBE 12 Juni lalu. Dijelaskan handphone milik korban dirampas pelaku saat korban yang dibonceng teman laki-lakinya bernama Jaiden tengah fokus melihat aplikasi Google Maps di atas sepeda motor di kawasan dekat underpass Tuban, Kuta. Ibtu Igede Adi Saputra Jaya menambahkan akibat kejadian tersebut, korban MBE kehilangan handphone beserta clear case-nya dengan taksiran kerugian material yang cukup besar mencapai belasan juta rupiah. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya Deuli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Swastiastu. Rajeng Ratu Widadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke. Rasegar gitu mana titiang Agung Krisna Rekalan Rai Sida Muali nyarengin Rekalan Rai Namani Rahina Demangkin Rahina Buda Kliwon Wuku Dugulan Rahina Suci Galungan Pitulas Juni Warse Kali Talina Melikur titiang nyarengin ide dane kantas puputnya titiang bertugas malah jubos ring jam 3 sore. Rajang Rahina Suci Galungan Rekalan Rai Dumogi Melarapan Ngerasiti Bakti Rai Ide Sang Yang Widuase Ira Gesarang Sami Stata Ngemoleang Paswecan ide kenten ge stata ngemulyang kerayuan kerajengan jagat lan stakingnya nih. Nah rekalan rai nyarengin ide dane reng siang ne puniki kantos nampakin jam roras siang titiang pacang nyarengin ide dane niki antuk tabuh-tabuh lelambatan. Nah mau sangga ninin indek tabuh rekalan rai tabuh yun kecinga pindah ke suatu estetika teknik penampilan jika dilihat dari estetika teknik penampilan niki pinake hasil kemampuan seniman mencapai keseimbangan permainan dalam mewujudkan repertoir sehingga bisa sesuai dengan jiwa, rasa, dan tujuan komposisi. Wantur ini mawasa ngeninin inik tabo pinake bentuk komposisi niki didefinisikan pinake kerangka dasar gening-gening lelambatan tradisional sekadi tabu pisan, tabu telu, tabu pat, miwah sanitiasan. Sedemakin rakilan rai ngiring piar sang sarang-sarang tabu 6 galang kangin.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
5: Bali. Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Boleh kesarai titik Agung Krisna Rekelan Rai. Tentunya rengin ide dani antuk tabuh-tabuh lelambatan. Mau sangen ini nindik tabuh lelambatan Rekelan Rai. Tabuh lelambatan puniki komposisi musik instrumental klasik Bali. Sane pastike memiliki tempo lambat dan megah. Nah, komposisi puniki biasa deniki dimainkan untuk mengiringi upacara keagamaan, upacara yatnya, nggih, utawi pinake pasti kepe pengiring ritat kalau enten piodalan niki ring pura kenten nggih. Nah, istilah lelambatan puniki berasal dari kata lambat yang mencerminkan karakter irama musik yang tenang dan agung. Sedemikian terang titiang lelambatan tabuh 6 ersanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Raka dan Rai, TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri dengan melibatkan pemilahan sejak dari sumber. Pengelolaan tersebut didukung armada pengangkut untuk melayani kawasan Seminyak. Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, Eko Mangrudi Tahartawan, kepada awak media di Seminyak beberapa waktu lalu mengatakan volume sampah yang dikelola setiap hari mencapai sekitar 36 ton. Menurutnya, kapasitas pengelolaan tersebut didukung puluhan armada pengangkut yang beroperasi setiap hari. Rudi Tahartawan menambahkan penerapan pemilahan sampah sejak dari sumber membantu menekan jumlah residu yang dihasilkan. Saat ini residu yang dihasilkan sekitar 26 hingga 30%, lebih rendah dibandingkan sebelum program pemilahan diterapkan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai kan kesaringin titiang Agung Krisna, Rekalan Rai nyarengin ide dani, rengsiang ne puniki, antuk tambu-tambu lelambatan, kantos nampakin jam roras yang Bali jebos dikingi. Nah, Rekalan Rai yang ini mausah ngenini nindik tambu lelambatan, biasanya niki kekawitin oleh gineman, utawi intro vokal, utawi instrumen skadi trompong, ngelantur bagian badan gending, niki antuk struktur siklus tertentu, kantos ring bagian penutup niki nggih dengan bagian pengisep utawi transisi akhir. Sedebagi lanturan titiang rekalan rai antuk tabuh lelambatan tire kusuma.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH, SK, MSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mohon kesarang Titi Agung Krisna Rekalan Rai kantun nyarangin ide dan untuk tabu-tabu lelambatan. Nah, tabu-tabu lelambatan puniki umumnya ngangge gamelan berlaras pelog 5 nada, sekali gamelan gong gede, gong kebiar utawi gamelan pegongan. Nah, ngeninin ini kelompok gending, rekalan rai niki wenten sesuai pastikan jenisnya dengan jumlah bagian melodi utawi siklus. Kadi tabuh pisan satu bagian, tabuh telu tiga bagian, tabuh pat, tabuh enam, kenten ge. Nah, gending-gending lelambatan puniki pastikan meduwe nilai kesakralan tinggi lan ornamen musikal yang sangat kaya, menjadikan warisan budaya penting dalam seni kerawitan ring Bali. Sore makin rekelan rai ngiring piarsang sarang-sarang tabuh 6 Semarandana.

0: Langkom adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Suara budaya Bali.

kidenan akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Saking makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

мне свара. Ворох мне Арусах, арьяк, арьяк,

Ранее питом кори, мамочи сорвя попит.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesara ini tiang Agung Krista Rekalan Rai nyarengin ide dane sari mangki itu tiang nyarengin ring sesi acara teras UMKM. Kantas pupet ini jam sekis yang mali jebos. Di tiang ibu Rekalan Rai untuk teman-teman pop Bali. Lon pasti kau wentan informasi-informasi menarik seputaran UMKM ring Bali. Selamat siang manjara ide dane niki sampun galane mesandekan durusang mesandekan dumun nggih sinami menawi ten niki ngajeng lungsuran khasnya galungan pasti ketapilan uli ning ide dane meduwe lungsuran tapilan uli nggih tapilan jajak uli pun niki pindah ke pasangan kuliner tradisional yang biasanya pasti kewenten kemanten ritat kala hari raya galungan nggih tapi ketan puniki pasti ke rasanya manis asam segar jeje uli pasti ke bertekstur kenyalan gurih kenten nggih. Nah tapi ketan puniki rakelan rai wenten sane berbahan dasar beras ketan hitam utawi putih yang difermentasi dengan ragi. Biasanya proses pembuatannya puniki pastika dimulai sebelum hari raya galungan. Lan pastika bisa dinikmati saat hari raya galungan. Dadosnya rasanya matang dan pas saat hari raya galungan. Kenten nggih. Nah, camilan padat yang dibuat saking campuran beras lan ketan kukus, santan lan kelapa parut nggih, pastika dados pasangan tapi ketan jaji uli puniki, adonan puniki ditumbuk kantos kalis kenten nggih dipotong-potong kenten nggih lan biasanya bisa dimakan basah utawi digoreng lagi biar kering kenten iki nggih. Nah, pasti karekalan rai tekstur jajo uli yang legit lan gurih kesaringin rasa tapi ketan yang manis dan sedikit berair pasti ke dados cita rasa yang unik sane pasti ke selalu dinanti ritat kalah rahina suci galungan ya raja mesanakan manjarang ide dani sarang sami sane sedap mesanakan ring siang nipu niki sedemakin dibuat titi yang reklan untuk teman-teman pop Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis secara umanis Wuku Watugunu. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Komisi 7 DPR RI niki meminta Badan Standarisasi Nasional utawi BSN memperkuat perannya niki nggih mangdanesi de meningkatkan kualitas lan daya saing pelaku UMKM. Nah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia mausang BSN puniki meduwe posisi strategis meritat kalem menentukan standar mutu produk nasional. Nah, kebausang nggih pasti ke anggaran yang dialokasikan kepada BSN puniki harus memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor industri lan UMKM. Nah, komposisi rencana anggaran BSN puniki rekalan rai kantun didominasi belanja dukungan manajemen. Duaning asa punike pasti ke didorong adanya peningkatan porsi anggaran sane sidak langsung menyentuh kebutuhan industri lan pelaku UMKM. Keberhasilan BSN puniki rekalan rai nenten wanta diukur saking jumlah standar nasional Indonesia Ustawi SNI yang diterbitkan. Saking wanta sanep ini penting hingga punika sejauh mana standar puniki mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional. Nah, BSN terus memperluas dukungan mangdanesida produk UMKM sida naik kelas lan bersaing ring pasar internasional. Melarapan dukungan kebijakan sane tepat lan ekosistem usaha yang sehat, UMKM diyakini sida menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?
3: Sayangi nyawamu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Siki Temang Lawas saking vokalane Bliong Sagita. Jaja Kakne. Sambun ke biar sang sarek-sarengge. Rekalan Rai kantun ke sarai di Tiang Agung Krisna nyarengin ide dane reng sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan seremangkin di Tiang Medue informasi Rekalan Rai. Saking tabanan. Nah, perkembangan teknologi digital pukuran puniki pasti keteler dimanfaatkan pemerintah kabupaten utawi Pemkab Tabanan mangdane sida mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM. Pelarapan katalog Jayaning Singasana Pemkab Tabanan niki mempromosikan mengkudang-kudang produk unggulan UMKM sani kedrenang oleh Kabupaten Tabanan. Nah, publikasi melarapan katalog puniki nggih pasti ke medaging sekancan pelaku usaha kreatif lan sektor kuliner sane berkembang ring Tabanan ngawit saking produk tradisional khas daerah Skadidaluman aneka jajanan lan camilan lokal taler produk inovatif modern skadi puding buah kopi kekinian lan mekudang-kudang olahan pangan kreatif sane tiosan. Kehadiran katalog puniki pastika diharapkan sida memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM sepisanan taler memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Tabanan kepada masyarakat yang lebih luas dan tenuan taring lokal Bali sakewantan side talering taraf nasional dan internasional. Informasi puniki titiang kutip saking sumber IDN Times nggih. Majare Rekalan Rai sane tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar. Siki tembang saking vokalnya ni Ikoyak Band. Ngupnak ngiring biar sang sarang-sarang.

bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gala sambut nampakin jam seki siang, Rekalan Rai, selamat siang dumun, belian senar yang banjar mas bedulu. Suksman ki sampe nyarengin, Rekalan Rai, sadi satya monitor yang pro 4 RRI Denpasar. Gala mulai jawa sering jam seki siang, susan gatra Bali, titiang pacang wali nyarengin ide danes. Kadi biasa ring acara ngelila olangun. Tetap ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raga dan Rai Penyuluh Ahli Madya Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan, rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan diri manusia yang dimulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali dalam persiapan menyambut Hari Raya Galungan hari ini. Diingatkan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Raya Suci Galungan, yaitu kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma, kejahatan tetap dijaga. Nyoman Arya menambahkan, dengan pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan tetap relevan di era modern, serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Ingera tidak dan ingera kelantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarai titia Agung Krisna rekelantrai seri bangke titia nyarangin ide dane kantas puputnya jam kali siang melayu bos ring sesi acara ngelila ulangun ge untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sekali biasa menjerai rekelantrai sani arse nyarangin durusa ringgala on air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp pro 4 TRRI dan pasar ring nomor 0878 988 22420.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Inggih Ratu Ida dan Ira Kelantrai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Kesarai Titi Agung Kristara Kelantrai, ring acara ngelila olangun, titi yang buka gala on air, ring line telepon 0361223361, utawi ring WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar, ring nomor 0878-988-224-20. Niki nge. Selamat siang Niki Dumun, Nunu Hendiasa ring Batu Bulan, kenten nge. Temangnya nih beli lolot napi ke wenten sane galungan lan kuningan kenten ge coba titian cingak niki dumun yening ten kangyang gabung kemanten niki dumun sarang temang lolot sane tiosan niki ge. Nah niki galungan lan kuningan saking beli lolot niki sinampura ping banget ten wenten kangyang niki gabung sarang temang sane tiosan kemanten ge. Inggih Raka Lantrai seremake sama wenten sari nyarengin ringgila on air sanggre titian ge. Om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bung Krisna.
0: Nggih, selamat siang Ngaji Tatag.
1: Nggih, selamat siang Mang Wali.
0: Nggih, punapi gatre, selamat hari raya galungan niki.
1: Gatrone becik-becik pisan meniki sane mangkin sampun berkumpul cucu-cucu sareng sami di rumah.
0: Ih, mantap sekali pulang kampung sami niki nggih.
1: Nggih, kami dari rumah sore wau berangkat ke kota gitu. Gunggit Krishna pun api gatra.
0: Gatra becik ke mantan niki ji.
1: Nanti jam kudus udah magang tugas.
0: Malah je bos pulang jam 4 niki.
1: Boleh lagu niki.
0: Boleh yang ngarsang in ngarsang temang kang yang tema gatra niki.
1: Temang dua ning pangnya nepek sekali mangkin temang hari ya galungan. Kenten ge lempung sareng siro duet niki.
0: Napi judulnya galungan, kenten gak?
1: Iya, ada nyicipin sate, kenten misi judulnya.
0: Oh.
1: Dan ancam penyor, kenten.
0: Galungan, oh galungan lan kuningan, saking beli jak lempung ya.
1: Di mana seni duet?
0: Yang
1: pangnya nepek sekarang mangkin hari raya, kenten. Tujuh hari ukuran keluar hari raya
0: nih. Gih.
1: Ya, wanita meniku ya dan boleh menggastro kang yang temang
0: kemarin. Gih, kang yang temang mantan gih.
1: Ya, depaning mungkin sampun berkumpul-kumpul kan senang, teman masih hati kenda. Justru nengah setelah be meniki kan dan pun api.
0: Bece men daripada ten wentan seneng ajeng kan. Pocol ngai.
1: Gih, ini kau pun yang mungkin mau pamit bu perap dalam ketep-ketep. Gih, pamit mungkin om santi santen de om.
0: Ingge mater suksema Ajik Tata nge sani sampun nyarengin niki nge sani tiosan durusang wali ring lan telepon 0361223361 nge. Om Swastiastu. Ingge selamat siang.
2: Selamat siang, selamat hari raya galungan, nunggu hari kuningan. Yang ini santa
0: nge. Nenik santa ring sanur bi nembe sida on air nge.
2: Boleh boleh so.
0: Nggih nggih nggih nggih.
2: Nggih yang megadeng nggih sareng Mang Pandu, selamat hari raya galungmu. Dumugi geus kena Mang Pandu, pasti sampun kena. Nawen kan ini ta, ini tumini. Ini Ayuna, ini Tuwade. Ini Agus, ini Dania sareng Peka, Caler Kak Cetop, Kak Cia.
0: Kak Ciatop kan.
2: Pandepi, Salon Mahegi, Gungyang, Sri Kekeran, Salon Odah Weni, Gungyang Kirana, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sambidi, Dini Janura, Bu Wayan Tuartini, Bu Putu Keboyuwe,
0: Jutot sarang sami nge.
2: Bungkus jadi satu.
0: Nge. Ngiring. Nge matur suksema nini santa ring sanur. Sani sampai nyarengin nge. Mulai jebas nge wali sanggre titiang. Ring lan telepon 223361. Memeriakan suasana hari raya galungan. Telat nyanggre kuningan puniki. Ngiring piar sang sarang sarang. Duetnya nge bijak lempung kesarin mokne filinsia. Lan ge nini nggih galungan lan kuningan.

Rakadan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, kita masak yang beli lalat arta utama sambil ke piarsang sarang-sarang. Sanes-sanes sarang temang nenek beli lalat dumagi sida teribur. Guys, selamat siang Niki. Sabta Krisna Reng Denbar, salam jarang Dewayu Agung istri Mutiara Pratnya Suari Pemayun. Selamat ulang tahun ke-9. Napi wasana niki. Semoga berbahagia. Suksema reng penyiar Agung Krisna, salam sehat. Suksema nggih. Rakel Andrei nggih majareng ide dane sade menawi teh jagi melancaran ke pesta kesenian Bali. Rahinane mangkin budal 17 Junior sekali tali 6 likur tita informasikan mulai jebas leng jam 5 sore. Ring kalangan angsok kawinten rekasa dana utawi pagelaran angklung Yayasan Saung Akar Budaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Ring jam 6 sore, ring kalangan Ayodhya wentan rekasa dana utawi pergelaran wayang Sandosa Sanggar Garjita Tama Desa Bulu Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Ranglan ring jam Kutusungi ring kalangan Madya Mandala wentan kegiatan rekasa dana utawi pagelaran Bondres Inovatif Yayasan Celokontong Mas Batuyang Banjar Buda Irang Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Sore makin titik buka gala on air muali ring lan telepon 0361223361 nggih majare rekalan rai sane arse muali nyareng iki kiki om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajam siang
0: nggih selamat siang niki nini ita punapi gatre sampun boleh istirahat niki
1: hah mau bangun
0: oh bangun
1: boleh istirahat.
0: Hingga napi sampun wentan lungsur.
1: Istirahat, manyerir kerja wajib sadar kan bukan tahu aku long air genten mana.
0: Hingga napi sampun wentan lungsuran niki.
1: Mau genap wentan dong. Mungkin tu nak mau genap, biar tu kidek-kidek dah
0: kan. Hingga.
1: Sabun wenten, dodol wenten, niwal wenten, kenten baru mau ide-ide ya.
0: Mang
1: genep, cera anak naling siling cera genep tanding surut bahan kan kenten. Ini mau gatel ide kan ke?
0: Iya, durus.
1: Iya, macam raja datang raja musana, wenten Bu Pera, Mbak Indira, Pak Depi, Raja Siang. Wenten Kak Ciatop, Mas Tunindi, Nini Ayuna, Undo Kena, wenten Mangkum Brajopati, muga-muga jero Mangkum, wenten Nini Agus, ini jero ini kini ini Bagas ini semua ni, wenten Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, jero Manurago, Bu Yan Suartini, Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang Cantik. Ini tua dem, dok kenar hajeng. Niki, gong biang yoga nyarang itu.
0: Gera hajeng gong biang yoga.
1: Gong biang, dan emang buduk dalam. Kita sarang sami, nombe.
0: Sarang sami, nge, ni.
1: Sarang sami, kenar hajeng. Rahajeng, mau sanang, sana sampun, sana, nge, nge, nge. Di sana dereng, alun-alun, mang do puput, pemargi, sa, kita nak orang. Wai, mang kita, nge, nge, nge.
0: Nge.
1: Nggih, siap semua kok nggih ado kalah. Nggih. Pamit Om sati-sati Om.
0: Nggih, suksema niki Nini Ita sampun nyarengin kena rahayu ni. Rekelan rayu mau buka titiang gala on air ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om swastiastu.
2: Om swastiastu, rajang sore.
0: Selamat siang nggih. Sarang sire ring titiang niki.
2: Nggih, tiang Sawitra Lawas iki. Suwardana.
0: Made, Pak Made Suwardana.
2: Nggih.
0: Saking napi?
2: Tabanan.
0: Tabanan. Meklo gati ten mriki.
2: Nggih. Ibu meriket durung kene boleh.
0: Oh, kende.
2: Nggih, pelanggannya sami ampun resign diketah.
0: Oh, ya mriki manten melancaran we.
2: Nggih. Ya jangan. Aja lenong miki apa kuningan.
0: Nggih.
2: Kena nggih kok gonggek nggih.
0: Kena, kena beli made.
2: Bentar, aja lenan jaga temen mancin galungan.
0: Nggih.
2: Kuningan. Heeh. Sami rahayu. kuliah tembang di Galungan Nape.
0: Galungan Nape, coba titian cingak dumun wenten ten tembang nini kingge. Galungan Nape, kenten ge.
2: Bernuansa Galungan atau?
0: Nape? Bernuansa Galungan manten kang yang ge.
2: Nenggal kita ingu majarin.
0: Kang Yang ening sampun request lagu Kang Yang ten kirim salam niki nggih.
2: Itu dia makin sekarang asem ben kampung.
0: Oke enten nggih.
2: Heeh. Ya Mbok Gongge Krisna.
0: Nggih.
2: Ajeng tugas sareng kami Rajang Rena Jagat tumuju sembah ayu. Heeh.
0: Miring.
2: Santun-santun.
0: Nggih matur suksema niki Blimade Suwardana nggih saking Tabanan sani sampun nyarengin kena rahayu rahajeng galungan taler nyangger kuningan niki sane jagi rauh kinten nggih. Nggih mali buka titiang malisi kedumun ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahayang siang.
0: Nggih, selamat siang niki. Jero mangku sudah nggih. Punapi jero mangku sampun.
3: Sampun sekoli di pulau.
0: Oh, nggih.
3: Makin sampun usan memari.
0: Nggih.
3: Nggih, punapi gatra kena.
0: Gatra kena mantan jero mangku.
3: Iya, mungkin gatra kena layu sarang keluarga lindriyo.
0: Nggih.
3: Ini ta sampun tandakan lumo. Saya mau Pak Mali Suwardana. Tandakan lumun. Megatlon yang gede kan enggak?
0: Enggak, durus.
3: Ini boy KBB, ini Jerman. Pak Mali Padus berapi, gatlon dan suwe dan pirang. Bu Pera sampun bunga kan enggak?
0: Bu Pera, durum.
3: Oh. Ini nambah. Nelpon ke Sarawak si ngajak mok.
0: Oke. Nggih.
3: Nah ya galungan kan di jojok kan ipok menekan.
0: Nggih.
3: Bu Ana bagi gede. Bu Mama Tunini, Nini Ayuna, Jemang Kupi, Jepati. Bu Eka Sampidi, Kepul-kepul. Gung gak? Gombiang yoga yang ngarengin.
0: Nggih, aja. Nggih. Nggih, gombiang yoga.
3: Kita tutat semeton sami rajang margiang natuti galungan lainon mangking. Kami rajang rahayu. Tapi nguntap niki semeton tiang ali yang penati dari Ibu Sinta sarang gonggek dinda. Kadana gonggek Sinta di Rajang sarang keluarga. Asyik tak nak sami. Kena. Gala wali yang peka. Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingge, matur suksema jero mangku sudah ningge sani sampun nyarengin. Rakalan rais terbangke nering titi yang dendanya mesanakan dumun. Ngge, seki temang. Ngiring biar sang sarang-sarang temang. Saking kani aji gana kesarin mo Laksmi Dewi Galungan Lan Kuningan.

Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan terakhir Roro Kidmun titi yang nyarengin ide dane ring acara ngelilok lagun ge mulai jebas ring jam kali siang perempat RRI Denpasar pacang meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeleti siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nuna Sampura menawi itu bentan di waktu ritnya rekalangin terang acara-acara perempat terakhir dan demangkin. Sore pagi titi Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titi untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Bo, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar abdi dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayok Jakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap. Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo, ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih untuk kontak

0: Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketompung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro 4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini? Kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat? Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
0: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
1: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya, sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia, dan seterusnya. Kemudian

0: itu di apa ya, mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik, untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal gitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat-sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer, supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya, atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, menarik sekali ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya, Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
0: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jostra benar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan termutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita gata bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses, supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng Inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi apa concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari Inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemberkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemberkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Benar. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan KPD ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di tempat lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita, ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik ya. Saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Ya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, ya. Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Ya, tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu tiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Ya. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah, gitu. Jadi belum lolos ambang batas. Gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu, yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada pembinaan teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota, untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin, dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya, pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya, kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya, Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya, pemirsa RR dan juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-1124-928 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli.
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Ceguri ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Ceguri ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Ceguri ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali ini dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Bagaimana ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya. Cegu silakan dipercepat ya, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu ya? Pokoknya bahasa, bahasa terus bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik Provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti ya, apa?
4: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua Bapak tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
2: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya,
3: ya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di Instagram Simas. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang tiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga.
2: Tentunya ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya
2: untuk Jojo ya. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
6: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budi Ono.
6: Bapak Heri, nama sumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
6: you.
2: Siap, terima tim. Kasih. Terima
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu. Karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu. Ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Iya.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Caveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Rena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore akan meraih perayaan Hari Raya Galungan 2026 di Desa Wisata Panglipuran, Kecamatan Bangli berlangsung lebih sederhana dengan suasana berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya di mana Galungan lebih semarak dengan deretan penjor di setiap sudut lingkungan. Manajer Desa Wisata Panglipuran Iwayan Sumiarse mengatakan keputusan tidak memasang penjor bukan semata-mata berkaitan dengan perayaan, melainkan merupakan bagian dari nilai adat dan kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Adat Panglipuran. Menurutnya, masyarakat Panglipuran memiliki prinsip bahwa kehidupan sosial selalu berjalan dalam keseimbangan antara suka dan duka, sehingga ketika salah satu warga mengalami kedukaan, seluruh masyarakat ikut merasakan dan memberikan penghormatan. Iwayan Sumiarse menambahkan keputusan tersebut mencerminkan masyarakat Desa Panglipuran menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya atau tradisi, kehidupan sosial masyarakat, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Mengudara dari Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar, Keren Rai masih ditemani nih bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Keren Rai, Rahajeng Rainan Suci Galungan Ge. Semoga Keren Rai sehat selalu dan berbahagia tentunya. Serta di momen yang penting ini, di Hari Raya Galungan ini, semoga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Keren Rai kembali nih ditemani oleh Gede Duta tentunya di acara kesayangan Keren Rai, di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi spesial nih di hari Rebo, pas banget di Galungan nih Keren Rai di tanggal 17 Juni 2026. Seperti biasa, Deduta akan menemani Keren Rai, mengajak Keren Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang dengan deretan lagu-lagu dangdut yang siap membuat suasana kumpul-kumpul keluarga Keren Rai menjadi lebih ceria. Dan seperti biasa Keren Rai, nanti yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361223361. Bisa juga colek di Duta atau mungkin mau titip salam nih ke orang tercinta atau keluarga tercinta, nanti bisa lewat WhatsApp ya, WhatsApp Pro 4 di 0878988224020. Dan jangan lupa Keren Rai untuk ikutan komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, Keren Rai gimana? Sudah siap digoyang? Oke, sekarang saatnya Deduta putarkan nih sebagai pesan.

dari musisi asal Jogja, Narboy Gang, yang judulnya Ambiar Pak Ambiar, balik kanan bubar jalan. Ya, lagu tadi rilis di tahun 2021 ya, Keren Rai. Lagu Ambiar Mak Biar Niki mengisahkan tentang patah hati ya, yang akibat dikhianati oleh kekasih yang menjalin

0: umumkan sedikit nih, informasikan sedikit terkait dengan siaran langsung Piala Dunia ya. Besok nih di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 akan ada nih pertandingan sepak bola Piala Dunia yang ada nih tayang di pukul 12 WIB ya. Antara pertandingan antara Portugal dengan Kongo. Lalu dilanjutkan di jam 3 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Inggris dan Kroasia. Nah, kalian raih pertandingan ini bisa kalian raih dengarkan di FM 105,2 MHz di Pro 1 RRI Denpasar dan juga di FM 88,8 MHz melalui Pro 3 RRI. Ya, bagi kalian raih yang senang bola ya, yuk dukung gininya negara favoritnya melalui RRI. Oke, rekan-rekan Rai, sekarang sesi yang paling rekan-rekan Rai tunggu-tunggu nih. Ya, dari Duta akan buka line teleponnya. Rekan-rekan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361 ya. Apakah ada nih yang gak sibuk nih di hari galungan nih yang bisa nelpon coba ya. Nah, ini sudah ada penelpon ternyata. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Sekeran.
0: Ya, yeah, Niki Gung Biang Sri, Niki.
1: Ya, pas. Bukan di atas meja, pas.
0: Sira, dengan siapa ini?
1: Gung Biang Sri, dah.
0: Iya, iya.
1: Halo, Gung Biang. Gimana kabar, dek?
0: Sehat, Gung Biang. Gung Biang, Rahajang Galungan, ye.
1: Sehat, dek.
0: Rahajang Galungan, ye.
1: Cuaca gimana di Ayam Uru?
0: Cerah dong, cerah banget.
1: Cerah hatinya di Duta, di sini juga cerah.
0: Iya, Gung Biang, lagi kumpul kah ini dengan keluarga?
1: Ya, kumpul sama cucu-cucu ini deh Duta. Ah. Dari Abian Semal, dari Mamal.
0: Oh, gitu. Ada yang dari Abian ya. Semal juga ternyata.
1: Iya, Dek Duta Abian Semal taman ya?
0: Iya, di taman.
1: Oh, ini di Ten Buang.
0: Oh, Ten Buang, iya.
1: Iya.
0: Inge Gung Bian Sri, ini lagi ya. Kumpul-kumpul nih mau ditemanin lagu apa nih?
1: Mau request lagu gini, apa namanya tuh? Anak Tiri dari Duta.
0: Anak Tiri, iya. Oke, Anak Tiri.
1: Rahajang ya, Dek ya.
0: Inge.
1: Kandungan ya. Rahajang-rahajang dari Duta.
0: Napi?
1: Dan Melali.
0: Dan tiang siara.
1: Sampai jam berapa, Dek?
0: Saya sampai jam 8, Niki. Jam 8 malam. Gung Biang, ampura, Niki. Anak Tiri nggak ada, ini.
1: Oh, anaknya nih rame, nih. Cucu.
0: Cucunya, Niki. Niki, ya. Lagu Anak Tiri belum masuk playlist, ini.
1: Oh, iya.
0: Mau yang lain nggak?
1: Ada Duta yang pilih, ya.
0: Oke, Duta yang pilih, ya.
1: Salam-salam,
0: deh. Oke, silakan Gung Biang.
1: Dari Barat, ya.
0: Iya.
1: Nini Ita, Nini Ayuna, Mbak Indira, Bu Pera, mau nggak Bu Pera? Naik. Bu Pera, Bu Ana. Siapa lagi? Pak Yanarbo.
0: Iya.
1: Mbak Egi. Dayu Biang, Gung Biang Rai, Gung Biang Sri Agung, Gung Biang Sri Kale, Mbak siapa? Odah Yuda, Mbak Yuda, Odah Weni, Bapak Yanar, Pak Yanar, bau udah ya, Pak Man Pandu deh. Ya itu aja dulu deh, bungkus jadi satu ya deh.
0: Oke, dibungkus ya. Yeah.

itu tadi penelpon pertama kita, Gong Biang Sri dari Kekeran yang lagi kumpul-kumpul hangat bersama dengan keluarga. Semoga Gong Biang Sri bersama dengan keluarga dan juga cucu-cucunya ya selalu sehat dan dimurahkan rezekinya.

0: Okey, Kang Rai, kembali nih dari Duta Buka Lain Teleponnya. Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Yeah. Nah, sepertinya ini sudah ada penelpon. Oke. Ah, ini dia ada penelpon. Coba dulu kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Siapa itu menggelepuk tadi ya?
0: Kurang tahu, belum nyambung itu tadi. Ini dengan siapa ini? Sorry dulu.
1: Iya, masa lupa dengan mahnya ini.
0: Oh, mah Indira ini.
1: Ya, wah, kelebihan lawar. Ditanya gak inget dengan suara nambah jadinya ya.
0: Mah Indira kan, bener kan?
1: Bener. Ngapain nipu ya?
0: Siapa tahu jahil.
1: Enggak, mana seneng gak jahil-jahil. Kalau jahil itu gini nanti tambah tua nanti ya.
0: Iya, yang bisa bikin tambah muda itu ketawa ya, Mah ya.
1: Ketawa. Beneran tadi ragu dengan Mah deh.
0: Tapi?
1: Beneran ragu tadi dengan suara Mah.
0: Iya, beneran ragu tadi, mohon maaf Mah.
1: Entah tutup pintu dulu, suara mobilnya di jalanan rame sekali. Gimana kabarnya, Duta?
0: Sehat, Mah. Mah, gimana ini?
1: Sehat juga, sehat. Mah, ya.
0: Mah, gimana nih? Galungannya gimana nih?
1: Galungannya, ya, enak-enak saja.
0: Enak-enak saja, makan babi.
1: Babi. Nenek Bagas gak ikutan ini deh, Nenek Bagas.
0: Nenek Bagas saja.
1: Apa namanya, kemarin lawar, sekarang ikut balung.
0: Mimi enak tuh.
1: Itu kan memang betul galungan bikin cukup balung berisi nangke gitu deh.
0: Itu dah yang ditunggu-tunggu ya, Mah ya.
1: Ya, kalau katanya si Bu Putu Sekar ini di Keboiwo dikasih benyol gitu. Kalau Mah dikasih jukut balung.
0: Mantap itu. Kalau dicampur enak deh.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa, Mah?
1: Lagunya ini biar greget ini, piring dibanting aja deh.
0: Aduh, piring dibanting habis makan balung langsung banting piring ini.
1: Iya. Karena tidak kecukupan balungnya, banting piringnya.
0: Oke, entar, Mbak. Mbak Indira, salam-salam dulu.
1: Iya, salam dulu ya. Yang Gung Seri kekeran. Ada Mbak Hegi juga di sana kekeran. Mbak Mang Buduk ini selalu ikutan juga dia.
0: Rajang.
1: Ya, ada Mbak Ayan Jinar juga ya. Ada siapa ini, Nini Ita. Duduk Pak Depi ini kayaknya mau nyolek ini ya.
0: Tiuk.
1: Pak De Polos Jayo sudah dengar suaranya dua kali. Mudah-mudahan sehat ya Pak De.
0: Iya, sekarang semoga ya, sehat.
1: Sudah itu ada Pak De Karje. Ada ini siapa ini ya? Bu Eka Batu Bulan kayaknya sibuk dia masih ya. Kalau ini Jerman, Tante Jermannya, dia sedang di Batu Bulan katanya. Di mana? Di Belah Batu.
0: Oh, ngapain ke tantenya?
1: Kan di sana juga rumah Jerone.
0: Oke.
1: Ya, tadi pagi dia nge-share, "Mbah, sekarang OTW ke Belah Batu," gitu dia.
0: Oke, enten. Mbah jotin deh lawarnya, Mbah. Mbah tante, jotin lawarnya, jotin.
1: Mbah Tinini juga ikut nyolek deh, Duta.
0: Iya, Mbah Tinini.
1: Ya, ada juga Nini Ayuna ya, Mbah Mangku Prajasati juga ya. Sempidi, Mama Endang juga. Kak Poleng, gimana kabarnya, Kak? Dumugi, sehat selalu ya. Sehat-sehat, Kak. Kenal dengan Kak Polengnya, deh.
0: Kayaknya pernah munggah sekali, kayaknya.
1: Pernah dengar suaranya, namanya.
0: Iya, pernah.
1: Itu penggemar lama itu, dari tahun Pisbolong 4.
0: Pisbolong 4,
1: Ya, ada lagi. siapa ini Odah Bandi juga ya, Titi Sansa, Odah Weni juga ikutan bergoyang, Pak Yanarbo juga ya, Jero Mangku Sedani juga ikut, ini Bu Pera juga ya, Bu Anna juga. Ya siapa Nini? Nini siapa yang di sana? Nini Dania.
0: Dania,
1: ya Nini Dania sama kakek ini. Ya itu aja, Deduta.
0: Oke, Mbak Indira.
1: Ya sudah semua yang belum dimaafin aja ya. Yang penting semua sehat. Sudah menjalankan galungan ini hari ini. Itu ya Nini sayang.
0: Inge, Mbak.
1: Nah, untuk Deduta, selamat
0: bertugas. Iyi, dadah, terima kasih. Dadah, bye-bye, Mbak Indira. Ya, terima kasih sudah bergabung, Mbak Indira. Semoga sehat selalu. Dan juga semoga habis makan babi nih, lemak-lemaknya nggak numpuk. Ya kalau biasanya kalau Deduta habis makan babi ini langsung kepengen tidur kan karena kebanyakan lemak. Oke, keren lagi. Deduta coba cek dulu ya ini Facebook apakah sudah ada nih yang salam-salam. Oh, ada nih. Coba Deduta kan bacakan sedikit ya. Ini ada Pak Oko Mulyarto dari Padang Sambian yang hadir dan ikutan bergoyang. Gesuk semua. Ada juga Bapak Wayan Siaje seputaran Mas Ubud yang ikutan bergoyang. Terima kasih. Ya, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Rekadun Merai. Nah, untuk requestan dari Gung Biang Sri nih, katanya Deduta bebas milih. Jadi Deduta persembahkan nih lagu, salah satu lagu yang asik nih untuk Gung Biang Sri. Judulnya Madiun Ngawi.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widuh. Ngalih lagi awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, masih di acara Bledang Dut Dang Dut adalah kita. Pastinya bersama dengan Gede Duta di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kang Rai, muali niki Gede Duta buka ya line teleponnya. Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0361-223361. Nah, sepertinya ini sudah ada penelpon. Coba Duta sapa dulu. Halo Prodangdut.
1: Halo, halo, halo. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Yeah. Asik, asik, asik. Semeton tiang dari tanah lot niki.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas madu nindi. Habis makan lawar. Makanya tepat.
1: Lawar kebo lagi.
0: Enggak, dari utara enggak bisa makan kebo. Lawar babi.
1: Lawar babi aja. Gede. Halo Gede, bagaimana kabarnya ini?
0: Deduta sehat selalu ini. Mahdunini pasti sehat
1: sehat juga Gede, tapi capek dari kemarin gitu.
0: Iya, dari kemarin metanding ya, sibuk metanding.
1: Iya, metanding sampai sore. Pekerjaannya kalau saya di sini tengah lot nih deh. Sedikit, enggak begitu banyak karena anu jalannya masih apa? Sedikit bisa jalan gitu loh.
0: Oke.
1: Pakai tongkat soalnya masih ya.
0: Oke, entang. Iya.

0: itu satu hari ya.
1: Widih.
0: Sekarang sedikit pekerjaan tapi cepet capek gitu.
1: Cepet capek.
0: Ya.
1: Istirahat dulu nak Mbahdu.
0: Sekarang udah duduk-duduk sekarang. Sekarang cuacanya di sini cerah deh.
1: Cerah ya. Sama nih di sini juga cerah sekali.
0: Cerah ya. Sepertinya gede duta cerah.
1: Seperti mukanya Mbah Tunini niki cerah nggih ya, cerah berbinar-binar.
0: Mudah-mudahan supaya cerah selalu.
1: Nggih, harus tunggu ke Mbah Tun.
0: Iya. Ini request lagu dulu ya.
1: Lagu apa nih Mbah Tun?
0: Lagu apa ya?
1: Apanya dong, ding dong. Kita duet aja Mas Dini.
0: Iya, itu aja dulu ya.
1: Lagu itu benar kan nih?
0: Iya.
1: Tahan dulu, kita cari dulu. Oke, lagunya sudah siap nih.
0: Iya. Salam-salam dikit ya.
1: Iya, silakan Mas.
0: Iya, ini banyak tapi saya cepat-cepat ini soalnya pulsanya masih sedikit ya.
1: Iya, silakan.
0: Oke. Pertama tadi Mbak Handiranya sudah naik. Iya, Biang Agung, Gung Biang.
1: Gung Biang Sri.
0: Keren. Gung Biang Sri. Ya, selamat sore. Di sana ada Mbak Egi.
1: Iya.
0: Nah, terus sekarang ada Nini Ayuna, Nini Ita, ada Kak Ciatop juga. Selamat sore Kak, naik-naik Kak. Terus ada Jeromangku Sedani juga. Terus ada Ika Pedes, ada Pak Yan Narbo juga, ada Pak Depolos Jaya juga, selamat sore. Terus ada siapa lagi? Ada Ibu Eka Sempidi, Bu Ani juga yang ada di Sempidi, selamat sore. Terus Bu Eka Batu Bulan, selamat sore. Nenek Dania dan kakek, sama Nini Santa juga yang ada di Sanur, selamat sore Nini. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nini.
1: Ternyata benar nih Ki ramalannya Mbah Tunindi. Ya, untuk salam-salamnya nanti bisa sambung ya Mbah Tunindi nih. Pokoknya untuk semuanya nggih. Enggak kan Rai, karena Mbah Tunindi tadi menggelebuk nih. Sekarang dari kita coba chat Niki apakah ada yang nyolek-nyolek Niki di Facebook. Nah ini ada Bli Ari Dinamika dari Toh Pati Klungkung yang ikutan bergoyang. Dan ada juga Pak Wayan Brate dari Batu Bulan yang ikutan bergoyang. Hingga kalian lagi istirahat dulu, nanti Duta akan kembali nih di acara Prodangdut. Ah ini ada Mbah Egi nih yang dari Kekeran yang langsung nyenggol. Oke, kalian lagi istirahat dulu. Nanti kita akan kembali nih teman-teman kalian Rai di acara Prodangdut di sesi kedua. Yeah.

Keren Rai, para warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara, Kabupaten Jembrana tetap teguh melestarikan kearifan lokal lewat tradisi mepatung daging babi pada hari penampah galungan kemarin. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra mengatakan tradisi mempatung tersebut rutin dilaksanakan setiap galungan untuk menjaga kebersamaan, gotong royong dan rasa kekeluargaan sekaligus menghadirkan nuansa hari raya agar warga binaan di dalam rutan tetap bisa merasakan suasana hari raya besar. Dijelaskan dengan lestarinya tradisi mempatung di balik jeruji besi tersebut, kerukunan dan tali silaturahmi antara petugas rutan, warga binaan serta masyarakat sekitar dapat terus terjaga dengan baik sekaligus menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Om Awigenemastu, Namo Sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witetong Tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sima krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Paja Maha Buta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Halo, masih di acara Pledangdut, dangdut adalah kita. Iya, tadi adalah sebuah lagu dari Didi Kempot ya, yang judulnya Ambiar. Nah, ambiar sendiri berarti bercerai-berai ya. Nah, lagu ini sendiri mengisahkan tentang hancurnya perasaan dan harapan setelah dikhianati oleh kekasih. Oke, Kang Rai, kembali nih Duta, buka line teleponnya. Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Halo, Pro Dangdut. Oke, ternyata terputus akhirnya Rai. Oke. Yang ingin request lagu bisa langsung di 0261223361. Yeah. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ah, siap.
1: Gimana kabarnya Bu Dedita?
0: Sehat ini.
1: Dari Denpasar.
0: Ini dengan Melin ya?
1: Ya.
0: Oke, Melin, gimana kabarnya?
1: Oh, kabar SWS.
0: SWS itu apa artinya?
1: Segar waras selamat.
0: Asik. Segar waras selamat. Weh, bagus tuh.
1: Ya. Halo Dedita, gimana kabar?
0: Sehat-sehat selalu Dedita ini.
1: Lagunya dari Melvi ya.
0: Oke, apa judulnya?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas.

0: Nah, Sinten.
1: Ya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini.
1: Oke deh, salam-salam dulu dikit ya.
0: Silahkan.
1: Ada Bu Lodra, ada Kak Daniel, Nani Dania, terus ada Nita, ada Kak Mangkus Dani, ada Pak Narbe, ada Petit Mancung, terus ada Bu Vera, ada Mbak Sunindi, terus ada Bu Eka Sumpidi, Bu Eka Batu Bulan, ada Pak De Polos Jaya, ya pokoknya buat semua deh, Raka dan Rai. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan datang. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani sekeluarga. Oke deh, buat Dede Duta yang ganteng.
0: Ya, Melin yang cantik.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Astungkara.
1: Bye.
0: Dadah, bye-bye, Melin. Ya, itu tadi Melin dari Denpasar. Terima kasih atas doanya. Semoga Melin juga SWS selalu ye. Dan semoga rezekinya juga selalu lancar jaya seperti jalan bypass Ngurah Rai. Lancar, enten.

0: Ya, kan Rai kembali nih dari Utara buka line teleponnya. Kan Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0361-223361. Nah, mari kita sapa nih. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo,
0: Prodangdut. Inggih, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Makasiran dari Bandung.
0: Dengan siapa ini, Ki?
1: Makasiran.
0: Ampura nih, Ki, suaranya tidak terdengar nih, Ki. Ampura sekali. Dengan... mau request lagu apa ini, Bu?
1: Lagu Kompati.
0: Apa? Bisa diulang? Bisa diulang? Mohon maaf.
1: Tukang Patri.
0: Oh, tukang
1: Patri.
0: Lagunya tidak ada ini, Ki, Bu. Bisa dulu dikecilkan ini radionya tidak terdengar suaranya Ibu ini, Ki.
1: Enggak dengar.
0: Oke. Okay. Lagunya apa ini?
1: Tukang Patri bisa.
0: Tukang Sate lagunya.
1: Patri.
0: Oh, ini lagunya tidak ada. Belum masuk playlist. Ada yang lain? Mau yang lain?
1: Kusir dokter.
0: Apa? Kusir? Oh, kusir.
1: Ada.
0: Ini belum masuk juga ini.
1: Belum. Apa aja?
0: Apa aja ya?
1: Ya,
0: boleh. Oke, mau nggak ini madu dan racun?
1: Tahu, mau.
0: Oke.
1: Apa? Salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam Pak Mancung, salam kenal. Bu Aira, salam kenal. Pak, apa ini? Salam-salam semua ya.
0: Iya.

Inggih Ibu, inggih. Terima kasih sudah request lagu ya, dan salam-salam. Mohon maaf, itu radionya besok-besok bisa ditolong dikecilkan sedikit volumenya, karena Deduta cuma dengarnya nguingnya aja, mohon maaf. Jadinya Deduta tidak bisa, agak bongol jadinya Deduta dikit, Niki jawabnya cuma apa-apa aja. Ampura nggih. Niki, sampun wenten Niki yang nyolek-nyolek. Coba Deduta baca sedikit. Niki wenten Bu Ketut Sekar dari... Niki dari mana Niki ragane? Enggih Ketut Sekar Niki yang nyolek Deduta melalui Facebook. Rahajang Galungan. Nggih, Rahajang Galungan wali Bu Ketut Sekar. Ini kemudian Niki wenten Nini Nyoman Sudiati dari Drupadi, Drupadi dan Pasar. Ini Rajeng Wali juga Nini, Rajeng Galungan dan Kuningan juga. Semoga sehat-sehat selalu. Ini kan Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Sekarang kita coba putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama batun bedil alias batu bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
3: Kantun Kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

banyak warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, itu dia tadi lagu-lagu requestan dari Raka dan Rai. Yeah. Sekarang kembali nih, dari kita buka line teleponnya. Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Yeah. Ini sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ah, sik.
1: Tetangga
0: ini artinya Pak Eka Mambal nih.
1: Iya.
0: Ah, Pak Eka Mambal.
1: Selamat Hari Raya Galungan.
0: Inggris. Ya. Ajan.
1: Ya, selamat keluarga ya.
0: Inggris. Terima kan kasih.
1: Yang keluarga juga.
0: Kan masih punya ayah dan ibu.
1: Tidak ada pacarnya biar sehat juga ya.
0: Astungkare. Terima kasih doanya Pak Eka.
1: Iya, gitulah.
0: Ya. Pak Eka.
1: Iya.
0: Pak Eka belajar bahasa Mandarin dari mana Pak Eka?
1: Oh, saya tinggal di Ado dulu. Iya, dengan ya setiap hari itu ya kan. Yang dulu pacaran orang Tiongkok.
0: Waduh, keren sekali Niki.
1: Jadi ya, kan, cuma cerita malam itu.
0: Belum, ya, sama ya, Dita ya, belum sempat.
1: Waktu nostalgia dulu, dia apa itu lupa saya. Itu yang kan Jakarta, kita Surabaya, itu yang kan nggak tahu kenal sama dia itu loh, di salon itu gitu. Akhirnya saya diajak ke sana, saya berhenti kerja di Surabaya gitu. Dia kan punya perusahaan besar gitu.
0: Wih, mantap Pak Eka, emang mantap nih.
1: Ya itu disitu lah, mulai dia anu ya, kenalan itu kan hanya gak sengaja.
0: Sekali
1: gak sengaja.
0: Dia duta
1: yang kau sama saya waktu itu.
0: Nanti kapan-kapan semoga bisa bergabung Pak Eka nih, di bernostalgia nih sama dia duta nih.
1: Ini dong, biaknya juga minta kok. Saya dikasih dasar yang begitu serem-serem, aduh takut. Jangan kita kasih yang begitu cantik, yang mesra. Gitu.
0: Mesra, weh, ditunggu sekali nih. Siapa tahu bisa jadiin contoh.
1: Saya yang sangat-sangat yang tidak bisa lupakan sampai hari ini. Dia pun baik dengan saya sampai sekarang.
0: Oke.
1: Saya sampai punya anak loh. Ibunya kan mbak, ibu Ani Alstisnya sudah meninggal tahun 2018.
0: Kenten.
1: Ya, makanya saya bisa bahasa Jawa. Iya, kabar yang halus, yang paling paling kromo lah.
0: Iya, emang banyak bahasa nih Pak Eka bisa.
1: Ya, bahasa Madura ya. Bahasa Nusa, Jahu, itu nyamuk, masih malu ngetop doang itu.
0: Keren sekali. Okay. Pak Eka, sebelum ngelantur nih, kita mau request lagu apa dulu nih?
1: Lagunya, lagu ini lebusan tinggalnya. Kalau yang tadi itu saya dengerin lagunya rancak-rancak tok ya banyak ya. Nah, ini sekarang lagunya feel familiar sih ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Setelah motongnya itu isi tombolnya.
0: Apa?
1: Ian gitu asalnya setelah. Yora peto hatine ojo
0: gelo asik
1: ojo ngono kadung janina yo hatine gelo
0: asik sekali nih
1: ya.
0: Asik nih suaranya Pak Eka, asik ya. Oke.
1: Sore padang gula. Gede duta gantengnya
0: bisa aja.
1: Sing cantik dewe.
0: Bisa aja ini Pak Eka.
1: Banyak yo. Gede. Tadi itu kan mah kasiran itu sebenarnya.
0: Oke, enten.
1: Itu minta lagu-lagu apa namanya tukang patri gitu loh.
0: Inggi.
1: Itu lagunya almarhum itu suaminya sebenarnya itu.
0: Ingin.
1: Dia tahu ini acara dangdut gitu loh.
0: Hmm.
1: makanya tukang pasri apa dengerin nanti gitu loh.
0: Supir dokar, enten.
1: Dokar itu kan nggak masuk di
0: sini. Iya, kan? Enten di dangdut. Iya. Kang Yang dimohon Mbah Kacirat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan Pak Eka.
1: Sama Bu Eka yang cantik di Batu Bulan.
0: Mm-hmm.
1: Kok nggak mau naik dia ya kemana dia?
0: Lagi sibuk kayaknya Pak Eka.
1: Sorry ya. Selamat Hari Raya Bu Anu Bu Eka. Kan Gion ya di udara ya.
0: Okay.
1: Ya terbel biar ada yang apa intermezzo lah.
0: Iya. Ah.
1: Yeah. Terus sama bahasa namanya Bu Jero Susi. Monggo Bu, enggak Bu. Selamat Hari Raya Bu sama Agung Rajinya. Ya. Sejak lali sapenya Bu ya. Artinya gue ngaji kan banyak sekarang itu ya. Yeah. Terus Pak Yanardo, Bu Ana, terus siapa namanya, Nyang Kirana, terus Cik Lisa, Cik Womeng Cik, kan Cik Cik. Kan di sore ya, Cik Lisa, ya Cik ya. Ya, terus siapa namanya itu, Mak Ida, Mak Nur, Mak Nur Surahatisa, Pak Sugeng, aduh, monggo Pak, sebentar lagi. Ini jadinya request lagunya betul. Ini sebenarnya nggak kayak lagu ini, Mas. Ya, Kak, apa namanya, Kak Warung itu, ya. Ya rame, kita jaga galungan, Mas, ya. Terus, apa nama lagi, Pak Yanarbo, Om Yang Kirana, Yang Murni, Pak Ketut Murdayo, siapa namanya lagi itu, Andepi, Pak Bangki Sulami, Nini Agus, Bu Suartini, ini teman baru nih, Dung Krishna, Dung Sina, Sambal ini, Dung, tuh, selamat Hari Raya sekeluarga tuh, Dung Krishna, Bek Cynthia, Ketutmu, semua penyiar-penyiarnya ya, selamat Hari Raya, semoga selamat dan berahayu. Terus siapa namanya Nini Hita yang sering berlindung ini Suade, monggo Nini Suade sedang senang lagu apa namanya lagu Jawa kita kayak lagu Jawa Suade sayang sih Abu Sekar Bu Kuguywo Kuguywo Biang Yoga. Ah, itu aja dulu ya, nanti sore ada dulu ya.
0: Oke, ya. Pak Eka.
1: Ya, terima kasih loh, Dedika.
0: Terima kasih kembali.
1: Hati-hati ya, Dea.
0: Inggi.
1: Selamat Raya.
0: Inggi, bye-bye, Pak Eka. Da. Dadah, bye-bye, Pak Eka dari Mambal. Ya, Pak Eka ini emang bisa banyak hal ya, apalagi terkait dengan bahasa. Inggi kerai deduta, coba cek dulu niki, adakah yang nyenggol-nyenggol nih di Facebook?

tidak ada nih. Udah semuanya kita bacakan yang nyenggol-nyenggol, baik itu di WhatsApp dan juga di Facebook. Nah, untuk akan hari sekalian, semoga hari rayanya lancar ya, selalu sehat dan selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tidak terasa Niki, waktu kebersamaan kita di acara Pundangdut harus dicukupkan sampai di sini. Terima kasih rekan Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikut bergabung dan sudah nyolek-nyolek nih tentunya. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang disajikan hari ini, sore hari ini, bisa menghibur rakyat dan rai semuanya. Dari Duta, cukupkan dulu acara Pundangdut di edisi kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di acara Lingsir Sanjang. Ya, rakyat dan rai, terima kasih dan dadah, bye-bye.

akan meraih pengembangan aplikasi sistem informasi anti perundungan atau SIAP. Made Bayu Oko Widiarta menjelaskan aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan pendekatan pentahelik yang melibatkan pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, media dan masyarakat. Menurutnya, sistem rujukan yang terintegrasi memungkinkan setiap pihak menjalankan peran dan kewenangannya secara jelas, sehingga kasus perundungan yang membutuhkan penanganan khusus dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Oka Widiarta menambahkan jika ditemukan kasus perundungan kategori berat yang tidak dapat ditangani di lingkungan sekolah, mekanisme rujukan segera diaktifkan sehingga instansi terkait dapat memberikan intervensi secara cepat, tepat dan ramah anak. Demikian Gatra Bali, saya Gede Dutas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Salam Mahotama, Jaya. Inggih Ratu Widodani, Sarang Sami Sane Wangyang Kitiang, Kitiang Bupati Klungkung, Imadi Satria,
2: Kitiang Wakil Bupati Klungkung, Joko Degede Surya Putra,
1: Nangganin Pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi Bucik Puniki, Lugurayang Kitiang, Aturang Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan, Miwah Rahine Kuningan, Majang Idedani, Sarang Sami, Sane Magamuhin.
2: Dumugi, Ide Sang Yang Pramukawi, Icinan Kerahayuan, Mawastu, Sida, Laksanayang, Dharma Agama, Miwah, Dharma Agama.
1: Ngiring, Ruruh Kasusuman Jayaning, Dharma Puniki, Antuk Pincapang Sarade Bakti, Nyujur Jagat Klungkung, Sane Mahotama. Ingi punike, Klungkung Sane Maju, Harmonis, Tentram, Lan Makmur. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Salam Mahotama. Jaya.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Om Swastiastu Rekan Rai, pemirsa Sang Sami, Sani Kantun, bergabung Rimpo 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kecunduk sang titiang gede duta ring acara lingsir sanjo sani makin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata sani kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ya duta ring raina makin raina buda tanggal 17 Juni waksa 2006 likur niki pacangnya ringin akan rai ngawit jam 5 kantos puput ya duta bertugas singgalah jam 7 wengine makin. Hingga akan rai penaka pengawet deduta niki asiki temang keaturan deduta. Judulnya ni Segar Lan Rahayu Saking Ngurah Panji featuring Ayuni Citra Dewi ngiring piar sayang.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilu. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilu sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Kalian Rai, Kandun Sarangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, Rahajang Raina Galungan ye. Senewan kin ring penanggal 17 Juni, kita umat Hindu ring Sajebak Bali merayakan Hari Raya Suci Galungan. Nah, dan tentu saja esok hari benyang kita akan merayakan Hari Raya Umanis Galungan. Dimana sekali biasa Niki yang kita tahu ring Umanis Galungan kita biasanya akan berkumpul Niki dengan keluarga atau meplesiran utawi jalan-jalan. Nah, Niki deduta ada rekomendasi, sebuah rekomendasi destinasi wisata. Sane bisa

Kalian baik kunjungi Niki saat Umanis Galungan. Nah, depan Niki deduta rasa cocok Niki jika kalian rai ingin bercengkrama nggih bersama dengan keluarga sambil menghirup udara segar. Dan tentu saja melepas penat karena selama beberapa hari terakhir sibuk metanding dan juga ngurus persiapan untuk galungan Niki nggih. Nah, tempat Niki adalah sebuah tempat yang sudah terkenal Niki di Kabupaten Tabanan. Niki merupakan sebuah kebun raya, yaitu kebun raya Bedugul. Niki merupakan kebun botani yang terbesar yang ada di Indonesia dengan luas mencapai 157,5 hektar. Nah, kebun raya Bedugul Niki terletak di kawasan dataran tinggi Bedugul, Desa Candi Kuning, Tabanan, Kabupaten Rai. Lokasinya juga berada di lereng Bukit Tapak nih, dan merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, kebun raya Niki berada di ketinggian 1250 sampai 1450 mdpl. Jadi kebun raya jika kebun raya berada Niki di kebun raya Bedugul, terutama yang wilayah utara Niki, kalian rai bisa langsung melihat Danau Tamblingan nggih. Nah, kalian rai kebun raya puniki sangat cocok untuk kalian rai yang ingin bercengkrama bersama dengan keluarga, ingin lihat yang hijau-hijau dan juga menghirup udara segar. Di mana ring kebun raya puniki kalian rai bisa menggelar tikar atau kain niki dan langsung piknik bersama dengan keluarga besar nggih.

lapangan yang luas, kan? Ya, lahan yang luas, Niki. Kalian raih ring kebun raya Bedugul juga bisa Niki melihat-lihat koleksi tanaman botani ya, yang wenten ring kebun raya Bedugul puniki. Nah, di kebun raya Bedugul Niki banyak sekali jenis tanamannya. Ada khusus Niki, khusus rumah kaca yang berisi kaktus. Ada juga tanaman anggrek hutan, ye. Dan banyak sekali Niki koleksi tanaman obat, ye. Selain itu, ring kebun Raya Bedugul, Rekan Rai akan dimanjakan dengan pemandangan pohon-pohon yang sangat besar Niki, yang berusia lebih dari 100 tahun. Jadi Rekan Rai bisa nih foto-foto ala-ala sedang menjelajah di hutan-hutan nggih. Nah, selain Rekan Rai bisa piknik dan juga melihat-lihat tanaman botani, Rekan Rai juga bisa nih sewa sepeda atau skuter listrik nih untuk mengelilingi kebun raya puniki. Nah, jadi Rekan Rai selain bisa berbincang-bincang bersama Niki, Rekan Rai bisa nih olahraga dikit naik sepeda atau nih keliling-keliling bareng keluarga dengan skuter listrik biar enggak capek nggih. Ingat Rekan Rai mesanakan dumun sejangkapnya nih kita akan bahas nggih Malebos setelah tembang puniki. Ya Rekan Rai tetap setia ring 4 RI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sugeng Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz sekali lagi Kandron Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki Kandrai, Niki akide tips Niki jika Kandrai memilih untuk mau pelesiran atau jalan-jalan ke kebun raya Bedugul nge. Ya, duaning kebun raya Bedugul Peniki berada di dataran tinggi Kandron Rai, dan duta sarankan Kandron Rai untuk ngabe baju anget nggih utawi jaket kenten. Karena Kandron Rai suhu ring kebun raya niki bisa sampai di 12 derajat Celcius nggih. Jadi tidak ada salahnya untuk menyiapkan jaket nggih, apang ten

Ring Umanis Kalungan bisa niki untuk berangkat lebih pagi nggih. Agar niki rakan rai tidak terjebak macet nggih. Dan tentu saja supaya rakan rai niki dapat tempat untuk piknik yang terbaik nggih. Selain itu, rakan rai dan duta sarankan rakan rai untuk membawa niki payung. Karena di Bedugul kita nggak tahu nih kapan hujan bisa akan turun. Duaning Ring Bedugul niki memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sarang cuaca Ring Bedugul niki bisa cepat berubah nih. Selain itu, rakan rai, sampunnya rakan rai ada di kebun raya Bedugul sudah menggelar tikar. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kebersihan nggih. Jangan tinggalkan sampah nggih. Jangan tinggalkan sampah tapi tinggalkanlah bekas jejak kaki nggih. Karena kalau tidak dijaga kebersihannya akan merusak nih, merusak pemandangan terutama rakan rai. Jadi mari kita jaga kebersihan sarang-sarang. Ingin rakan rai masyarakat umum mulai bos duta macam wali niki nyarang rakan rai ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Beli. Kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan Beli jual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan baik, antun keserangin P4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sane mangkin, akan baik, ngiring masandakan dumun, metaki-taki, jagi nyalanan, pemuspan puja, trisandia, melebos ringgala jam 6 sanje waktu Indonesia Tengah. Ngir, akan baik, tetap setia ring P4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksi ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapi berada miwah keperanyanan saking pengurus sanepadun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng mencara puja Trisandya.

Дроски, дроски, у русах, у реки, репитов.

Orangnya kita angkari mamu cira suara.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nganten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Inggih akan raya sahabat budaya wabu sampun kita ikuti persembahyangan puja trisanya. Inggih akan raya umat sindu sedarma ring saja baru Bali. Mogi-mogi ida sengang diwasa ngicenin kerahiwan lan kerahjengan. Inggih seni mangkin ring galah 18 lebih 12 waktu Indonesia Tengah. Akan raya ngiring kita ikuti ibadah asan maghrib nih untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya. Akan raya tetap satya ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingatkan Rai tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga akan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan lagi kandang serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan lagi senang makin dari Duta Pacang ini cayang informasi terkait dengan agenda PKB nge. Ring Rahina Buda nge, tanggal 17 Juni warsa 2016 likur Malebos ring galah jam kutus waktu Indonesia Tengah. Pacang Wenten niki pagelaran Bondres Inovatif saking Yayasan Telekontong Mas Batuyang Banjar Buda Ireng Desa Batu Bulan Kangin Sukawati Gianyar. Tempatnya ni ring kalangan Madia Mandala. Nggih, semeton sorang sami sane seneng niki dengan pagelaran Bondres, sane ingin mekedekan bisa langsung nggih menuju ke kalangan Madia Mandala menyaksikan Bondres Inovatif dari Yayasan Celekontong Mas Batuyang. Ini selanjutnya nih ring Rahina Raspati nih ring pinanggal 18 Juni waktu 2016 likur Wenten niki ring Wenten lomba niki kan ring lomba Taman Penasar nih. Taman Penasar ring kalangan Ratna Kande nggih ring galah jam 12 wita. Santunya ni ring kalangan Madia Mandala ring galah jam 5 wita nggih. Nika pacang wenten niki parade utawi utsawa joget bumbung oleh atau saking seke joget akah luki Banjar Selat Desa Sobangan Kecamat Mengwi Duta Kabupaten Badung. Kesarangin seke joget bumbung Duta Suara Desa Manis Tutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Yeay. Ya kan Raisa nih seneng niki ngibing utawi nonton joget bisa langsung niki benjang ring tanggal 18 Juni nih. Langsung mantan meluncur ke kalangan Madia Mandala. Ya santurnya nih ling kalangan Ayodhya nih ring galah jam 6:30 wita sore nih. Wenten pagelaran palegongan Dharma Patni oleh Yayasan Bali Kunesanti duta oleh dinas Banjar Dinas Santi Desa Selat Kabupaten Karangasem nih. Santurnya nih niki wenten kalih niki nih bertepatan ring galah jam 7:30 wita. Seneka pertama ring gedung Kesir Anawa wenten pagelaran sendra tari Ciptoning Mintaraga nih oleh dawi saking Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jogja. Dan iki yang di banyak ditunggu-tunggu niki nggih. Wenten Wimbekara utawi lomba Beleganjur remaja. Ring panggung terbuka Arda Chandra nggih. Yang akan berlomba besok niki ada 4 duta nggih. Yang pertama nika wenten Sekegong Cakredara Desa Adat Sedang. Dari Abian Semal, Duta Kabupaten Badung. Santurnya ne, wenten seka Beleganjur Yowana Bale Oncer Ganda, Desa Adat Gel-Gel, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung. Dan ada Sanggar Seni Krisna Candake Abinawa, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Sarang Niki Wenten Yoana Santi Adnyana Desa Adat Anturan Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Duta Kabupaten Buleleng. Nggih kan rai sane seneng nonton bela ganjur niki benjang ring tanggal 18 Juni niki wenten lomba bela ganjur ring panggung terbuka Arde Channel nggih menampilkan niki 4 duta Duta Kabupaten Badung Duta Kabupaten Klungkung Jembrana sareng Buleleng. Ingin rai mesenakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarang indah ke dan lain.

0: Ibu, sudah bangun? Laper ya, nak. Mau Mimi ASI ya? Cuk, cuk, cuk.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya, Bu?
0: Iya dong, nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Inggih kerang rai, kantun serangin perempat, RI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kerang rai, ring rahina galungan, dengan kantos rahina kuningan. Pasti ke pacang wenten niki anake ngelawang, yeh. Nah, kerang rai ngelawang puniki berasal dari kata lawang ya, yang berarti pintu utawi gerbang. Nah, ngelawang nike didefinisikan ya sebagai tradisi mementaskan tarian barong yang berkeliling ya dari pintu rumah warga ke pintu rumah lainnya. Nah, kadang-kadang nak ngelawang niki bisa sampai di desa-desa sebelah nggih, tidak hanya di satu banjar saja. Nah, untuk tradisi ngelawang biasanya dilakukan kadang-kadang oleh anak-anak niki nggih. Di mana barong yang digunakan nike seringkali barong bangkung. Dan kadang-kadang niki rame-rame nggih karena perlu dua orang sana nyolahin barong bangkung dan perlu beberapa orang untuk megambel. Nggih karena niki nonton rasa kalah di duta sampun mepet niki nggih. Ngiring sandakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarangin akan rai ring acara lile cita. Tetap setia ring 4 RI Denpasar suara budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idana malih iring titiang miasa yang gatre basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur mina kadingane. Paletan Hari Raya Suci Galungan madue unteng penyucian jagat buana agung lan buana alit. Pasokan energi ring wewidangan Bali. Inggih punika BBM miwah LPG kantun aman. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Penyuluh ahli madya agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya, ngodarang paletan Hari Raya Suci Galungan madue unteng penyucian jagat buana agung lan buana alit, ngawit saking sugian Jawa lan sugian Bali. Manut dane ngalima teknologi lan gaya hidup modern boye wantah dados pikobet yening unteng utama Hari Raya Suci Galungan inggih punika kemenangan Dharma nglawan Adharma tetap ka uparipe. Nyoman Arya ngewahin majalarang unteng utama Hari Suci Galungan kerasa yang tetap adung ring up jagat modern sekadi mangkin. Naler, paside ngukuhang pasemetonan lan rasa bagia ring kaharipan puniki. Gatre selanturnya nih, kepala bagian usaha jasa perumda pasar Suakedarma, Putu Eka Yudiantara, ngodarang pemerintah majalarang Satgas Pangan, setate nyelehin pengarga barang-barang, pabuat saran serahine ring pasar tradisional, mangde nenten ngelangkungin harga eceran tertinggi, utawi HET, sane sampun kapi kukuhang. Manut dane stabilitas pengharga barang majalarang penyelehan sane kemargiang antuk Satgas Pangan nenten wantah kemargiang rikala Hari Besar Keagamaan Kemantan sakemaun sedurung Hari Raya sampun naler kaselehin lan kaawasin ring lapangan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahedi mastikayang pasokan energi ring wewidangan Bali inggih punika BBM miwah LPG kantun aman angin ngenepin pabuat kramane sarahina. Kawadarang ring rahina galungan mangkin naler kuningan tanggal 17 Juni stoknya ne kantun genep. Naler, samian infrastruktur tetap kesayagayang, ring makudang genah mangde proses distribusinya ne praside lancar. Gatre Kapinguntat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana, ngudarang jatre tradisi Bali pina ke Sinalih Tunggil, program sorotan utama ring Pesta Kesenian Bali utawi PKB. Kaping petang dasa kutus warsene mangkin. Katleterang jantre tradisi Bali pinaker ruang edukasi budaya, sapisanan ngentahang warisan leluhur sekadi permainan rakyat, pengobatan utawi nambanin, miwah olahraga tradisional. Manut Ide Bagus Alit Suryana, selian ruang edukasi jantre tradisi Bali, naler mayus becik santukan nguripang, malih olahraga miwah permainan tradisional majeng para siswane mangde sayan seneng lan cinta budaya. Inggih pamirsa wantah kadi asah punika gatre basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin panglembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asapunika wawu,

0: Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Raklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai telur presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga Rangrai, Kanton Sarangin, 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Semakin ring acara Lila Cita, Deduta Pacang menyajikan iki sebuah gamelan gih, tetabuhan bebonangan beleganjur. Nah, kan Rai, bebonangan iki lebih banyak gih, bebonangan beleganjur niki lebih banyak dinominasi oleh alat musik pukul tanpa bilah gih, sekali reong, kempli atau kajar, kempur dan gong, kendang dan juga ceng-ceng. Ngehirai ngiring piasa yang niki bebonangan belagan.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Panca, termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

Inggih Rong Rai, Kadun Serang Info 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kadun Rai, nonton kerasa niki, kalah duta sampun telas niki, ring rahina mangkin. Inggih duaning sampunan duka niki Kadun Rai, duaning malebos Kadun Rai pacang kesarangin oleh sawitan titiang beli dede. Inggih Kadun Rai, duta nunas gang pengampuran niki duaning selami ngenter acara medue kesalahan utawi kesalahan sanitan manut ring arse semeton sang sami inggih puputan duta untuk pramo santi om santi santi santi om.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Beli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ida Sang Hyang Widiwasa.

sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya

0: Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakalan Rai para pemirsa senengan dun mesikan Rai berempat suara budaya Bali Rindu juga pada megenah dumugi kantun pangin di tiang kena Ngeh dede main rawah sedang makin jagi nyarangin para pemirsa ringkala wengi kadi makin akan dos puput kalah dari ini jam roras malih jebos ngeh pasti ke sampun acara sana sampun ke siaga yang sedang makin jagi landurang di tiang untuk ngaturang siaran Rahine Latri Lile Cite Senemangkin Jagi aturin di tiang Tabuh Legong Gempianing Ulangun Niki Tarni palegongan kreasi baru Ring Bali Sani Diciptakan Di tahun 90-an Ngeh Nah tarian Niki terinspirasi saking kisah asmara klasik Panji Semirang lan Raden Panji Inu. Metiosan sarangin legong klasik. Sane biasanya ne, sane kebaktang utawi ditarikan oleh dua utawi tigang penari legong gempianing niki ditarikan oleh pitung penari putri taler ini agam-agamannya ninten ngangen karakter penari condong nah sepenapian duk sana makin lulus biar sayang

Daya dikembangkan akilat merduni lewinya. Malik tuh.

0: Coba benyah, biye misi latek. Ini coba madan hidup benyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sebenarnya di darah kalian Rai, seni kandun misikan ring perempat suara budaya Bali. Sana wawu sampun aturin titiang tabuh legong kreasi jempianing ulangun. Ngeh sana mungkin jagi lanturang titiang untuk ngaturang tabu 6R sanya. Sebenarnya di darah kalian Rai, ngomong saya ini lelamatan tabuh 6 kenden iki biasanya nih

Biasanya ini dipentaskan kita niki hari tatkala upacara yadnya senek laksana yang ring pura nge. Nah, ngomong ini tabuh 6 ersannya ingin punike 6 merunjuk pada perhitungan angka 6 kentan. Nah, ersannya ingin punike manifestasi saking ide betare siwa pinake penguasa kena niki ring arah timur laut. Ngomong ini filosofis lan musikal struktur tabuh 6 niki merepresentasikan persembahan suci utawi keseimbangan. Nah, niki tabuh utawi gendingnya ne memiliki pola ritme sane ajeg lan berfungsi pinake sarana antuk nyuciang genah upacara. Nah, sane mangkin rekalan rai durus dumun biar sayang ngiring biar sayang sarang-sarang tabuh 6 ersanya.

0: Raglan Rai para pemirsa semuran di tiang sanekan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali lan durang di tiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran legenda drama legenda sanekan ngambil judul Legenda Batu Raden dulu isfiar sayang.
1: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
2: Oh, bagus, bagus Suta. Suta, kesini, saya mau bicara.
3: Sendiko dawuh paduka.
1: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
2: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
1: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sebenarnya ini anak-anak rai, para pemirsa, ampun apa yang banget, sana makin lanturang di tiang nih, kini. Senau legenda Batu Raden saking RRI Pukerto. Jadi keganti kini niki antuk ngaturang drama legenda, sana ngambil judul Barong Landung, dulu sviar sayang.

0: Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek tor putih, bok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh, Sari. Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
4: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan Kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.

0: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
1: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
0: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
1: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
2: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
1: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
0: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana. Jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, hah?

0: serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
1: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekol Andrei, para pemirsa semudah di dia, saya akan mesikian ring perempat suara budaya Bali. Saya bawa sampun aturin di tiang ramah legenda. Tapi saya sampun katur wawu dumugi presiden menghibur sahabat budaya ring ada wengine mangkin. Ya di tiang ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali. Dan durang di tiang untuk ngaturang siaran kelanguan, ngaturang teman-teman pok Bali, kan dos puput gratuinnya jam 11 malih jebos. Nah, tembang dumun jagi katur saking yang Sri Kandi. Wilasmi.

0: kesarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Raglan Rai para pemirsa, semedon di dia sanikan don mesikian ring perempat Suara Budaya Bali. Wilasmi saking Yan Sri Kandi senawau sampun aturin di tiangeh. Untuk tembang sani sampun katur wawu dumugi presiden menghibur sahabat budaya ring alam ngini mangkin. Iring di tiang untuk ngaturang teman-teman po Bali. Kando suput galah dulu ini jam solas mali jebos. Nah, sani mangkin sangra di tiang galah dulu ini ring lain telpon 223361. Majang ring para pemirsa semeton sani jagi bergabung durusang. Om Swastiastu Rahajeng.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wongi.
2: Rahajeng.
3: Kenapa rata dede?
2: Kena.
3: Ini mana bagian?
2: Ungan dumu narane, tios niki suaranya.
3: Ini Ica apa jater nih?
2: Iya, jodos tios niki suaranya.
3: Orang mau kena pilak nih.
2: Ada. Pun minum obat.
3: Ampun. Ini enak kena angin gigis.
2: Ini pun api yang mencuaca soalnya. Ini
3: cuaca sibuk landasan kena
2: nih. Ini pun api yang mana.
3: Ini udah teman deh.
2: Terus nak teman napi?
3: Bungan hati nge.
2: Bungan hati?
3: Bungan hati.
2: Oke, ditunggu nge.
3: Rudiawan nge.
2: Rudiawan. Miring, gelis kena nini Ita nge.
3: Ini ketemuan nini. Mau pamit om santi-santi-santi
2: om. Om santi-santi-santi om. Nini Ita ring seputaran... Dini Ita ring seputaran Tabanan, senewawu sampun bergabung niki nyerangin dede ring perempat Suara Budaya Bali. Mangku rahayu suksemo. Suksemo juru mangku sampun nyerangin nge. Sahabat budaya, sementara di tiang, sanikan tu nyarengin dede, serung lantun niki tidak informasikan, ngemoseng indi dudonan acara, sani kelaksana yang ring rahinane benjang. Waraspati, Perkutus Juni, warsa kali tali 6 likur, ring pesta senian Bali, sani kaping petang dasa kutus, ngawit ring gala siang, jam solas, niki ring kalangan rat nekande, wenten wimbo kare, utawi lomba taman penasar, sangar seni, semar pegulingan, Sekar Tunjung Biru, Desa Adat Tanjung Benua, Kelurahan Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Duta Kabupaten Badung. Melantur niki gala sore jam 5 ring kalangan Madya Mandala wenten parade joget bumbung. Nah, Kabupaten Badung kesarangin Duta Kabupaten Jembrana. Seneng-seneng ngibing durus rawuhin benyang ke pesta kesenian Bali nggih. Durusang nonton punapi gerak kan joget yang memang masih dilestarikan kantos mangkin. Pasti ke sampun wenten pakem-pakem nyane nge. Goyangnya seperti napi, egolan nyane. Nah, kentan nge. Nah, ngelantur niki ring gala sore jam 6:30 18:30 ring kalangan Ayodhya wenten pergelaran pelegongan Dharma Patni Yayasan Bali Kuno Santi Banyardina Santi Desa Selat Kabupaten Karangasem. Mali jebos benyang niki. Ngelantur wengi nyane jam 6:30 ring gedung Kisrar Nawa wenten pergelaran sentra tari Ciptoning Mintaraga Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ring open stage ada Chandra. Ring galah wengi jam 6:30 wenten lomba bola ganjur Duta Kabupaten Badung wenten Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, Taler, Kabupaten Buleleng. Nah, sahabat budaya, sementara di tiang, pasti ke sampun durus ngerauhin ring pesta kesenian Bali, sani kaping petang dasa kutus, kantos, tanggal 11 Juli, sani jagirau. Muali sangra di tiang, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, beli dede.
2: Tiang.
3: Yang Mbak Indira.
2: Mbak Indira.
3: Patut.
2: Kunapi.
3: Dada semangkinan di dede.
2: Durus Mbak, angin kalah dulu ini, ye.
3: Cuaca driki terang dede, dingin sekali dede.
2: Oke, enten.
3: Kunapi di studio dede.
2: Cerah.
3: Cerah juga nge. Nge, yang megatro beli dede. Tane wau nini itang nge. Banyak minum nini air panas, anggulis sehat nini.
2: Nge, anggulis kena. Kenten
3: Pak Dekarjo, wenten Mbak Ayan Ginar, mikiring kenten api dan kira-kira. Sung, penginten wenten Mbak Luh Sekar satu. Wenten Putu Sekariani, sing kepoiwo. Wenten ini Ayuna, wenten Mas Tunini, wenten yang Kirana, Mas Nini Duade, siram gung biang Seri Kekeran, mau manggutus nyalain tarang beli deh.
2: Oke, enten.
3: Nge, wenten Bu Sinta yang Penate, wenten Bu Jeromanurago, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Niang Kisawat, Aler Niki Rahayu, Niang. Enten kira yang Bu Vera yang Pasar Kabanan, Kak Mangkustani, Kuplo Taler nyarengin dede. Duduk Pak Depi Taler nyarengin Niki dede. Enten Malis Iki, Jero Susi nge. Mbah Mangku Prajo Pati ring pemenang. Wenten siro yang nge tutat tarang sami beli dede. Majang beli dede. Rajang tugas yang kangge pesta seni saking rumah mantun nonton dede.
2: Nge, mantun galah langsung rawin ke center nge.
3: Ring TV taler nih menonton nge.
2: Kan sempun wenten siaran langsung.
3: Nge, dan siaran langsung.
2: Di YouTube-nya juga nge.
3: Dede. Kak Dania ring sanur niki nyolek taler nge. Rahayu nini saran kakek. Beli dede rajang tugas nge. Galah wali yang titiang. Sinap bentuk Pramo Santi. Om Santi, Om.
2: Inge, suksumo, sampun bergabung niki wenten Mbah Indira, ring seputaran Tabanan. Selamat malam. Ring wawanang malih. Inge, 223361, Raglan Rai, sahabat budaya, senawa sampun titiang informasikan, ngemawasang indi dudonan acara, sani kelaksana yang benjang dikiring pesta kesenian Bali. Inge, selamat malam.
0: Sesuatu Pak Dede.
2: Tiang.
0: Tiang kacang lebih pun cepat-cepat lagi.
2: Nih.
0: Nih. Pak Dede.
2: Tiang.
0: Waktu lagi ada penyelidikan jembatan merah. Mungkin nak muda mungkin kacau tiang.
2: Kapan nih kang?
0: Oh, tahan tiang merah lagi Pak Dede. Jembatan merah di lingkung lagi.
2: Oh, dulu Pak Tiang.
0: Ambil. Jembatan rawan nih Pak Dede.
2: Oh, Kenten.
0: Banyak yang korban, Riko.
2: Oh, iya.
0: Mungkin penyakit langkah lagi, bos, Kenten, Pak Dede.
2: Aha.
0: Riko, Cik Tian, Riko, aneh, Riko, Pak Dede.
2: Mungkin bisa diceritakan malah jebos nge, Rik Sesian Kaping Kali nge. Kena bernostalgia. Sana mungkin, Niki, Mangda Polis, Semudahan Sani Tiasan.
0: Iya.
2: Aha. Angkat kalah megatra, dadas, Kakiang.
0: Iya. Arah jam tugas niki Pak Dede.
2: Ingih, meli jebos jantos di tiang ringgalah jam daseng ngih.
0: Oh, ngih.
2: Ah, mandados menceritakan mungkin pengalaman kakiang ring jembatan merah sarwentan ring kelungkung.
0: Ngih. Sinar jantos ramai
2: santi. Ngiring. Santi, om. Semua kakiang made ditunggu meli jebos ceritanya nih ngih. Muali ring 223361, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam, beli dede.
2: Inggi, Rahajang.
4: Siang mah Egi ring kekeran, beli dede.
2: Egi, kekeran, punapi.
4: Ini sengkara tiang sehat.
2: Kena, nge.
4: Rainan, sane.
2: Sampun memargi,
4: anta. Kalau sama pacang rau, mau gi kena, sarang sami, beli dede.
2: Inggi.
4: Beli dede penapi niki gatre.
2: Kena dados mangkin.
4: Mugi kena lancur mugi dede. Inggih, tiang nyarengin megatron iki beli dede.
2: Inggih.
4: Inggih, iki wau sampun ini ita, rajang ita. Enten Mahindira, Talar Pandepi, Jeremang Kusidani, Rahajeng, Raina Galungan, Kuningan, Parang Sami, Mugi Cina. Enten ini Ayuna, Mbah Tunggi, Rahajeng, Enten Bu Jereman, Rahajeng, Yang Seri, Taler, Yang Narbo, Yang Kirana, Yang Kisiawan, Taler, Rahajeng, Odah Weni, Santa, Bu Jerecito, Taler, Rahajeng, Bu Eka, Bebe. Iya, beli bebek cucetan dicang sarang sami semeton. Mau bikin nak rayu, yang rainan sari pacar rau mali.
2: Inge.
4: Iya, beli bebek juga. Galah katurat yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge, semua sampun bergabung niki. Wenten bahagi, ring kekeran mengui, sanawu sampun bergabung. Rekalan rai, terus tumun piasa yang sari pacar ngelintang.
5: Anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
6: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
7: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
5: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi,

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Enggak, Raglan Rai, berapa miarsa semua di tiang senekan dun bergabung dari perempat suara budaya Bali dan wawu sampun atur di tiang tembang. Nyarangin semetor ambara ring sesian kapeng kali makin iring di tiang bernostalgia. Ibu Agung ring seputaran Guang Sukawati suk semua sampun nyarangin. Adi Ganal niki ring seputaran Tabanan suk semua sampun bergabung. Ingin Raglan Rai sahabat budaya sering makin sangra di tiang ring 223361 iring di tiang bernostalgia. Nah Rianto kan benjang Miki Rahine Umanis Galungan mungkin menten ya bernostalgia. Raglan Rai bisa menginformasikan mau kemana ring DJ benjang tu tujuannya nih melile cita kesarangan keluarga ngeh. Nah Niki sudah di tiang buka ring 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu sira Niki.
1: Di tiang kaki lacer.
0: Kaki lacer ring.
1: Ring tampak siring.
0: Ring tampak siring punapi medui gatre kena.
1: Kena.
0: Inge, terus na angin galah duene ngarsang tau napi wasana bernostalgia.
1: Iya.
0: Terus na.
1: Kadewe.
0: Tiang.
1: Tiang boleh wentan nostalgia gitu.
0: Inge, akeh tanapi.
1: Tahun 1944.
0: Tahun kuda
1: nih kah? Tahun
0: 44 Indonesia kan merdeka 45 ampura dumun kaki kuda yuso niki
1: 90
0: waduh 90 jati
1: besar terlekat
0: waduh niki suaranya apa ya suaranya kaki lacur niki kantun kenceng. Iye, dumogi sehat selalu kaki lacur sampun bergabung niki ring perempat nge. Durus nah niki tahun gak enak tahun 45 sebelum Indonesia merdeka niki.
1: Zaman Jepang dia
0: penuh. Iya nge. Durus mau cerita napi niki tentang napi.
1: Yang kalau kami niki saya salut kan, anu niko kan usaha SMA Sabah anu niko gede.
0: Napi?
1: SMA Taban niko kan anu makanya tas aja tepak
0: bisa. Oh niko, wah berarti bukan tahun 44 niko. Ceritanya kaki lacur kan tadi nikang benten nostalgia di tahun 1944. Punapi nih ke?
1: Tiang tahun 44 nih ke, tiang bisa ngait lano aji kopas.
0: Kopas nih kan api?
1: Kopak pisang.
0: Oh.
1: Nih ke tiang masuk nih ke umur lano kopas. Tas tiang aji tapis.
0: Oke enten.
1: Nih, topin tiang aji tapis terus nih ke.
0: Jikudo nih ke harga aneh.
1: Dan yang anu langon yang
0: ini. Oh, peragaan ye.
1: Ye. Wenten. Niko wenten so anu nak kutun anu kain. Madan tumo.
0: Napi?
1: Tumo unik dek tumo.
0: Tumo.
1: Kutun kain ye.
0: Oh, nge uning.
1: Kutun kain. Niko sa mendaging kutanan tiangnya, kekian di sembrong.
0: Udah klano mau daging tumo kan. Kan kreatif ya dadosnya kaki lacur nge. Kan kreatif dadosnya banyak gagasan.
1: Dan kalau dia makin dan karirnya
0: mau oh nge ampun maju makin kan kantun di zaman api ya dan kenge di zaman perjuangan nih.
1: Kalau
0: yang
1: ini yang kan ajang-ajang kalau dia makan kaki lacur.
0: Napi ajang-ajang nih.
1: Ajang-ajang dan singkong.
0: Oh iya. Iya nak lingsir-lingsir dumun nih sangkala kuat-kuat nih ke ajang-ajangannya beci ane keras-keras nih ke jukut paku. Oh.
1: Singkong dengan nasi.
0: Wah pir, oh nih katos-katos ajangnya tuh.
1: zaman Jepang kena sandadi dengan nasi tulen.
0: Oh, genten. Inge.
1: Ike.
0: Inge, sik semua dumun. Napi wastaan informasinya, nge.
1: Ike.
0: Inge, mana boleh semedon sana tiasan. Inge, kantun akeh nih ke riantukan semedon sana tiasan mang de boleh talar nge. Ngiring. Aha. Aha.
1: Santi.
0: Om, kaki lacuring seputaran. Napi wasane tapak siring sana wabu sampun bercerita nge. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Halo, Pak Dede.
0: Yang. Nah, Niki, mau Niki tepat kakiang genahnya nih bercerita mungkin nge?
2: Pak Dede.
0: Yang?
2: Kurang yang dengan siang Niki. Yang dengan kalah gitu.
0: Durus.
2: Pak Dede ini kan pulih ke jembatan merah kan?
0: Inge.
2: Yang merah Niki, singkat mantan siang.
0: Durus.
2: Sampun rentan, yang tahun 63. Milih yang ini Cikuan, itu yang merantau di Cikuan. Dan itu mereka kantor mantigan ke terowongan air ini di Satria ini kan, Satria Singkong.
0: Inge.
2: Nah, teman-teman, sampun teman-teman, itu Bekasih itu kan, kan. Ini karena itu di terowongan air di Kedi Bukabinde. Teman-teman, ini dia dua gong, metaiser ni tu kumpulan je pakai China
0: dengan ada dua gong ring kelungkung.
2: Iye
0: patut
2: sampun konten langgalah juga tu tak jadi
0: ni gelis mantan dan api
2: sampun konten itu terdun konten sampun terdun juga kan sampun konten pakai China tu nak orang mantan mereka ring puri bak. Jadi kelingkung itu. Sampun konten. Ida sedang menggayot juga. Ida sedang kesukaan juga. Menggayot juga. Kemudian sedang senjata itu merasa tablet malen gitu. Malen kan panahnya kan. Pirang selam ya. Nah kemudian Ida mana juga. Ida menggayot juga. Pulang Ida kemudian itu. Pulang Ida kemudian. Panah aja terowongan air ni kan? Nah, terus sampai dengan Pak Jede, ini kisah kenyataan, ini kan bohong siang.
0: Oh iya iya, nge, luar biasa sekali nge. Niki wawu cerita, Niki wawu cerita yang memang napi ya, vibe nya Niki mistis sekali.
2: Benar-benar singkat.
0: Aha.
2: Langsung panah aja ni kan? Tidur kentang tu gayatan tidur di jemputan ni kan, tembus lah ni kan, terus bolong kentang tu, bolong dia ni kan, tembus ke dinas ni kan, ye ya berikut ide, kab kentang tu kab, nanti lah ni ide dia berpindah ni kan, jemputan merah ni kan, beristilah tu ye ni kan, yang ada yang di kantor camat dahwan,
0: oke,
2: tadi ni, tapi yang jelangkan lagi bos.
0: Nggih, sampun lentuni nyelanggalah ampun akeh nyelanggalah niki. Aduh, luar biasa sekali Niki, kaki yang made ceritanya. Terima kasih Dumun.
2: Benjang
0: male wawan nggih. Giring. Om Santi Om. Iring wawanang malih para pemirsa semeton sedang kantun bergabung ring perempat Surabaya Budaya Bali sang Raditya yang malih galah druin nggih kantos puput jam 12 malih jebos.

0: Sebenarnya ridang sahabat budaya sani kandung nyarengin ring galah ngini mangkin melepisan rahajeng rahina suci galungan nggih. Nah, majang ring para pemirsa sareng sami pasti ke sampun capek nggih riantukan dari tadi pagi melaksanakan aktivitas muspo kemerajan kayangan 3. Napi wastane malih ke panti. Nah, ke pura-pura keluarga, sarang keluarga sami makin galah becik pisan beristirahat. Nah, benyang niki malih ngelanturang jagi meplesiran melile cito ke sarangin keluarga utawi pasangan. Ngeh. Sudah makin durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, koni sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ini Raglan Rai Bapak Miarsa Semudah Didian Sani Kandun bergabung Rai Impro 4 Suara Budaya Bali Senawau Sampun Aturin di Tiang Tembang nyarangin Semetong Rai Ambare Dumugi Jaya Presiden Terhibur Kemantan Antuk Tembang Tembang Sani Sampun Katur. Ini Sani Mangkin Malih Sangra Didian Galah Duine Ring Len Telepon 223361 Majar Ring Para Pemirsa Semetong Sani Jagi bergabung. Yuk kita bernostalgia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Inge.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar? Halo.
0: Adiasan Tawang. Ring dijan iki posisi sinyale jero.
2: Lengcibang.
0: Aduh, beturang boh lo galo, lo galo.
2: Ila janger. Le, le bayan war sini.
0: Aduh, lo galo. Kada nak subuh ngipi, ternyata kantun megadang. Punapi sehat.
2: Sehat, tak dede punapi
0: buat dede. Ngeh, mangkin nang dados. Punapi, sampun dija rencana benjang niki jagi jalan-jalan.
2: Disibang kan ya niko, dan hijau, dan tiang kan niko.
0: Ados ken, dan?
2: Ada, Sri Krom, Riki, dan melancaran cik rancik negalu.
0: Kenten.
2: Ya, dekat Pak Dede nih.
0: Nge, Dede Mahendra.
2: Pak Mahendra, bagus ganteng. Ada yang patut. Takkan semangat Pak Dede.
0: Oh, kenten. Patah nge.
2: Nge. Pak Dede.
0: Ya.
2: Ngerita
0: dek nih tadi. Nih durus nak durus nah. Metengkem demun, kenang demun pang hilang nah, pang becik suara.
2: Ampun nih kau.
0: Ampun, ampun becik mangkin. Durus nah.
2: Ada Pak Dede. Pak Dede tenang nanti yang geleng sidan Pak Dede.
0: Napi?
2: Ngigel sidan yang.
0: Oh ngigel.
2: Nge, pas yang kelong, yang gelarjo, sudan, kan Pak Dede nonton yang gel sudan.
0: Tahun kuda nih ke, kadang nak, ampun teh andruh nih tiang dumun yang tahun-tahun wawu niki pasti ke, sampun nang. Tahun kuda lu galo ngigal.
2: Tiang-tiang hari bajang, gitu.
0: Pih.
2: Bajang, kan ngigel yang kamu kocong kilung yang ngigel milang yang ngigel niko
0: ngigel napi dados napi dados galo
2: dados mantri gelis cara mau ribu
0: puih. Berarti satu panggung sarang almarhum ibu ribu.
2: Nggih,
0: yang nanganing ngigal jak 1000. Oh, nanang kenten kaden tiang. Artinya berarti kan tidak sering berarti nggih.
2: Nggih. Pidan kenten yang ngigal milang iku boleh ngigal yang gesu gancang kari bajang. Mon ko di apa nada niko bindu niko.
0: Oh bindu nggih.
2: Niko kenten. Kau ampun tiang. Ngigel.
0: Napi kenangan di panggung yang masih diingatkan terus mangkin.
2: Nggih ingat.
0: Tiang. Napi gen kenangan ini ke.
2: Nggih, mau kenten tiang kari, ben kayang kau mangkin kadut tiang kari ini ko kenten. Gelungang kari mesin kau kalau di puro gelung tiang.
0: Oh kenten.
2: Nggih. Mangkin tenan hijau ngigel.
0: Oh nggih. Nah ampun ya wenten generasi mangkin nggih.
2: Nggih.
0: Wenten generasi baru.
2: Neng kiang ajak mo ibu pisang nigel niko, ajak mo ajak nigel pot na yam tempen na tiang, ajak nigel nanya tiang niki di video mas yang pak dede.
0: Oke, okay. Terus waktu ke lokasi nari nike naik napi naik jalan kaki pada zaman nike napi naik truk napi naik sepeda motor.
2: Tahu niki jalan yang mejo niko mobil niko
0: enten
2: yang nampak niko jalan kaki kan yang niko
0: karena nampak soalnya ni. Oke, enten malih lu galuh.
2: Kenten ampunan yang siang
0: balik. Artinya mempunyai pengalaman dados pergino, boleh nari sarang pergino senior sekadi almarhum ibu ribu, ngeh. Nah, nika memang pergino.
2: Kenten yang ngajak mau ribu ngigen, siapa angin desa siang kenten mau.
0: Aduh.
2: Beribu angin kene mandri. Cara
0: nyong ngigel-ngigel nih. Antri budo. Coba ngeneng desa kidek neng. Kidek mantan.
2: Kalahnya nak ya
0: hamba ya. Mantan, kidek mantan nanti kan yang stop.
2: Pun dandang
0: nih ke. Nge dandang ampun.
2: Terus.

0: Nah, ne marah ya. Luar biasa sih semua dumun lo galo. Sampun-sampun kenian tuh, nge. Dumugi panjang yuse preside menghibur semeton ring sejebak dan jagat Bali. Nge, malena napi wastane lanturan.
1: Sama jodoh jak Pak Deden ki Pak Deden.
0: Pasti jodoh salpun Dede siaran lo galo. Atau lo war sini pasti sampun preside munggah nge.
1: Nge, Pak
0: Dede. Nge, suk semua lewar sini.
1: Ya.
0: Suk semua dumun nge.
1: Nge, mangkin. Atun siang kalah Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Tangkulih siwitro munga nge.
0: Nge.
1: Suputan siang mangkin Pak Dede nge. Samit Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Rahayu Pak Dede dan margi malu jebos Pak Dede nge.
0: Nge.
1: Om, santi, santi, santi, om,
0: inge.
1: Pak Dede ganteng.
0: Inge, luar sini. Sik semua, loh galoh, ninik janger, bu lodro, loh war sini. Nah, niki empat nama, satu orang. Nge, sampun bergabung, wawu. Sik semua, sampun nyarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali. Malih, niki ring ditiang, ring 223361. Majang ring para pemihar, saya semeton, sani kantun mesikian, ring perempat suara budaya Bali. Ring ditiang, bernostalgia. Untuk ngat turang temang-temang taler male jebos sane jagi request durusang eh wenten Chandra kerobokan sing semua sampun bergabung ngarengin Dede salam sarang semeton sami. Inge Muwali Om Swastiastu selamat malam.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Siang.
2: Yang kakiang ketemu kiatisan sarang Pak Dede ini.
0: Inge, suk semua dumun kakiang sampun boleh masuk wawu mando boleh sementara sana tiawasan, nge?
2: Yes.
0: Ngiring. Ede kakiang made, mikirin seputaran Denpasar sampun tetap monitor niki, nge?

0: Angin rekan rai berapa miarsa sabun yang punya frekuensi dumun terus dumun persia yang seni pacang lintang.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
4: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi makepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi makepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

kalian rai para pemirsa semua di tiang sanekan dunia rengin dede reng perempat suara budaya Bali Gusti Ngurah Gusti Ayu saking rai peni sana wawu sampun naturin di tiang nyarengin para pemirsa sami dumugi jia satu terhibur ke mantan menyalatik kocap niki semeton. Aduh pun api yang tetap bersabar ngeh beli rai peni tetap semangat kadi dagang kasur ngilangin-ngilangin nak lian kocap ni mulasin. Akhirnya kalian rai diantukan sampun wasto galah dari ngelusur mepamit suk semua sarang sami antuk uratiannya ni menawi dewan dan iwang risi roning pemargi di tiang inter acara puniki banget lusur agung pangampura pina kawasan aneh atur acara puniki puputang titiang antuk prama santi om santi santi santi om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Genggong adalah alat musik.

0: yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung jenis hewan amfibi.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sangyang Dewangkar. Tejo-tejo suram. Bukir noang akeketan maron tening tarwaking. Kuat kaning terno-terni sepi sunya. Wantian madur kamu, ikang rancan.

Sira watek ing buta budi, buta bucari kaning catos padha. Susupan maronten ing desa-desa, atekaning desa Cawuraga. Sawet nian rikrodani resiro palian matur. Ana sutani resiro mangaran Himade Wali. Sinengokaken kang adu wali waking manusia. Ia dikenimitanian angin kinakan teluk desti teranjana panggeliakan rangku bersama ginelar biporaya pangeruk desa Cawuraga. Angin kinakan gering larut dan surdan bersama panggelarakan ajian siwar mas gering sing wayang kerap kase katekaning pitik pengilpu bersama ginelar sedulin nirepin rekaken kagelaran sirep mangaran gerudem masteraku. Hehehehe.

samang kanagaraman. Iya sampun asusupan meradi. Cari dana.

ati mas kembang atnyanan beli ni buku ni dadi merasa ada sipto tang patut kapi kayun ban.

panamahan ti tiang murdan ning kawya pura cokoy dewi. Cingak, cingak karadu, desa jauh sampun nyadek dek antuk ipun. Ipun ibalian batur ngelarang teluk des di teranjano ratu bonyok-bonyok desa jauh ni. Dan dia memang kanokan.

rosarino, Ronaldo. Arif Hayri.

Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! No, no, no, no!

0: watak wirayoda pada bekerja. Saya ke jalan. Lakar menggebuk kemuka telendunginya. Lakar mematiang ia. Ibalian batur saki walayatna-yatna. Sisian ia liu. Ngelarang teluk desti teranjana. Ya. Jalan. Detuna yatna. Detuna saya ke.
1: Oh. Ini menesa ngiring.
0: Saya ke titiang ngiring. Sigerlo lumampah desina. Pansah jumucuk ngaran kening telendunginya. Sanuan dian mesapun
1: serapun. Wah dia, pantian mangre serasi silo.
0: Oh, adik kene asal di seriak-seriak belum cikude na. Waduh, cikude. Aton siro balian batur yaya jeblok balian batur agung dosa kurang pati jai amopo kamati-mati wang tan pedosa ien saja jai perwira ne imene sesukara nemen no mungkin kesatia jadi bersuang
2: waduh waduh. Benda sesukara
0: mabubuk cekoh cai jelapat-jelapat main ngejodang bangki. Yang cai takut mati setonir mati mulih cikuran cini jangkutin jumah kok.
1: Wah dia teriomangkan kantian merang tua sini benda sesukara.
0: Sini anak-anak-anak watak mirah yoda pada banyak. Lawan
1: cikuru kantian teluk desi terancana bersama. Kelima juga.

Ada buin watak wira yuda prajurit sini pada mengejar pesuang. Ada bel senjata sini. Nah. Si geromak kasakan sir benda sesukra. Ansak si poraya. Angin kena kanang murah.

0: go. Pandai sesuka cai. Dengan cai salah tampina. Nenek-nenek, nyen ku mati ane ngai jelek di kumine. Ibalian batu rapa cai. Ne ulingan desa jauh, ulingan jelema uling jauh. Ane ngaranin pianaka ini ngadepi jelema uru. Pesuang kesakian jini ben.
1: Wah, dia mau makan. Mangenangan sirup di menesa semua.
0: Memet di sirup kapan. Mangin di kanang saja.
1: Ustaz kau mengui raja. Di pariah sini bakal.

Bendis sukre. Nene-nene, Bang Tawang Jaya ni sidul akar ngematiang ni balian batur singa delen. Tu senjata kinaran tak keseliksit. Duen ni di dalam dikelungkung. Yen sidul balian batur mati, uling kinaran tak keseliksit. Tu maka ciri. Pemucuk jaga dikangin. Ngajak pemucuk jaga dik. Ane kau di Bali. Subuh ide matungalan. Tu lakar ngardi gumi Bali ni apang luung. Yen ado pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat metungkas ngenjak anggumi Bali. Kengkeng anggumi Bali ni pangluung. Kengkeng ang lakar ngerausang ni mulat madan mulat sarire. Yen sing benese malu mulat sarire. Maro nyi dayang lakar melah gumi Bali ni. Pemimpin-pemimpin malu mulat sarire. De panjak-panjake uyak uling program ni sing nyidange bandeng ngut-ngut kan panjake. Oh, wah kamu tuh mau aturin di depan ngar sayang tukin antara ke siliksik riukas yen subo mati ibalian batur angon lakar ngemelahang gumi ngemikang gumi bendese sukre raku mangaran bendese gumiar samang kanu bisa mansir ibalian batur

0: si Menis Gumiar. Om Santi Santi Santi. Oh.
1: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
2: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

Degin surat sari pada saat wadi kerdemasi kuangrat eri tumurun sirih yang dewi.

¡Cállate, Sammy! Hari kala punika raris tuaning sami mewastui punik lupas kelawan ibawi serengi nitiasa ngulati muluk kadilipi kide batari.

0: Antian paripurna yun nirbhatar yang ngadegawi nuwun saksir suang yang rambut sodane
1: asupinaka
0: pamuni warung piyai katemu.

nyikari sampun kawentenan itu. Betari mesarengan dari ngarakan itu sang rambut sedana sayan-sayan jangkau.

0: pokat. Bukan yang wini dari pekerja. Kulus akenut sih. Daring ulun. Waduh. Oraduh matahari.
1: Walu yuk adiasa punike kipun. Ikutuk pasu kelawaning bawi serengi. Puni kanyak sampun kejunuh. Kering itu matahari seri. Aratuh. Kasuk sarepisan. Karbut kebayang-bayang kesayangan.

0: kaya-kaya sabuning kedewaning pengabdinipun wantasi kuning kutupas dewa ratu sahihanipun karul-karul antuk itu ngubah man
1: apurina sudah narep juga kengani pun.

New York or up fucking New York. Wasu.

singgih-singgih yai padari. Mapan ada semayan yun ibu duk pasu setadeba.

Tian walu ya beje kantun jaga teri kiring menang kemula duaning cari tegal kantun jimar menawi nyayan-nyayan ngelingakang anake mekarnya cari awenan kantun puniki darmo pemaculan petani sami petani-petani rikiring medang kemulang kantun ngangon tambah ngangon tulun memula padi sarwa palebungkah palegantung kantos memedusi denge margiang kertemase pailangan duaning parisida kantun wenten cari kantun wenten tegal sagilik sagulup ipun ngelarang darmu pemaculan uyakti mekaryo sambil ang medeman-demenan.

sampun telah tegal Nabi Malik sampun dadi pekubun, dadi hotel, dadi perumahan kenten cari kering batu jimbar Dewa Ratu iguduk pasu kelawan bawi serenggit nika ngaduk-ngaduk bin sada makin sampun ipun ibawi serenggit kelawan iguduk pasu bisa mesepatu pejaler medasi mebaju putih ipun ngelebang unike perekangi cara investor sami niko benesane mangke

laki dia bertara yang tengah sekarang telah reklamasi ya kone jani itu di batu lima kol pulih no gitu padi mol dah le padi mol gitu bina petani iri kering batu jimartan.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Bagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: swastiastu, om gunamastu, namo sidam. Selamat pagi, rahajang rakalantre, dedane sarang sami, sanewangi yang titiang. Semangka dimangkin, rahina prospati, plakutus juni, war sekali tali nam likur. Mawali nyerangin sematan sami, reng radio keseng androene, radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pembekasnya nih, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz. Perompatan dari Iden Pasar, Niki mengudara ring ambara, ring gala jam 4, lintang 5, 2 menit wau, ngi waktu Indonesia Tengah, kantos jam rora suwengi waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya ini ring semengka dimangkin, ring gala jam 4, lintang 5, 2 menit waktu Indonesia Tengah, kantos jam dasa sama Mali Jebos, sani jarangin sementan suami, rakalan rai wenten gongge sintiange. Sampun api gatra dumon, sementan titian sarang sami, mogi stata kena rahayu, nentan kekirangan pun apapun napi ngeh salar seluir swadharma swagina rakalan rai ring rahina brospati sane manis ngeh nape ring umanis galungan mogi margi antar turlap dekarya rakalan rai siaran mangken dados pirangan puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sane sampun dados keunduh ring playstore utawi appstore wan streaming rri.co.id. Sekali biasa, ngira kelantrai ngawit niki mengudara ring ambare, gongge Sintia pacang informasi yang napiki mantan, dan acara sana pacang kemargian selami gongge Sintia bertugas, nge, renggala jam 5 lintang dasa menit male jebos, niki wentan adzan subuh, nge, majeng ring umat Islam, sana wentan ring kota Denpasar, talar sekitarnya, nge. Bosan ring adzan subuh, wentan rahajeng Bali siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Tepatnya, nge, male jebos puniki renggala jam 6 semang, wentan landungan Puja Trisanya majeng ring umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali. Bosan Puja Trisanya wentan rahajeng Bali puniki siaran galangkangin ngawit puputnya nih ring Puja Trisanya kantos jam 6:30 kira langkungnya nih ya. Ringgala jam 6:30 kantos jam 7 wentan rahajeng Bali informasi gongge pacang nyobiahang ini perakiraan cuaca nggih. Ringgala jam 7 jam kutu selan jam sia wentan berita berbahasa Indonesia. Teringgal jam itu kantos jam sia wentan terhajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Nggih mablik baksara sama sami lan acara sana piniuntat sekali biasa nyabran ring rahina prospati ring jam sia kantos jam dasa niki wentan terhajeng Bali peblibagan komunitas nggih. Rakalan rai sane mangken semang-semang kantan nggih rakalan rai durus metangi dumun metaki-taki jaging lungsur sodan niki minap nggih ke pura kayangan 3 nggih ke bang Jar utawi kemrajan ageng nggih rakelan rai taler tempat suci sanelianan nggih. Nyamila maliki dia puniki jagi pacang gongga Sintia putarkan dumun kumandang arsan subuh durus domun pirengang sanjagi lintare arse taler kain pamiar sesami.
1: Tari sekar jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Ring Prompat RRI Denpasar, Sarang Titiang Gongge Sintiang ya. Rakelan Rai Ring Sumang-sumang kadi mangkin, ikinge durus mata kita king, nggih sekali gongge napi wastane penikang wau, sane wentan ngelungsur sodan, niki minap nggih, sane jagi nata, pering umanis galungan, nggih Rakelan Rai sane wentan berlibur, minap niki samun wentan rencana, nah durus mangda selit-selit gelis-gelis kentan nggih. Tur puniki sampunang nyimak geginan kemanten tapi melewatkan untuk sarapan ring pagi hari nggih. Tur sedurun sarapan meminum segelas air putih hangat nggih Rakelan Rai, nikmatin dumun udara segar atas kemenangan Dharma sane sampun kita laksanakan ring rahina dibi nggih Rakelan Rai, ring rahina Buddha, ring rahina suci jagat galungan. Waktu berlalu begitu cepat kenten nggih, mungkin sampun umanis galungan sematan sami nggih Rakelan Rai. Terpuniki astongkara cuaca ring rahina dibi kantos malih jebos kantan nge Rakelan Rai minap niki wenten rencana melancaran stata mendukung kantan nge. Terpuniki elingem bersyukur Rakelan Rai nge ring semangka dimangkin mewali poleh mapopol sarang keluarga tercinta sampun poleh beraktivitas nge Rakelan Rai sampun meresidayang puniki ngajeng ajeng-ajengan favorit nami malih ajengan khas Bali kira langkung ring penampahan kantos mangkin. Nah minap niki nyamleng sementan sami sane kantun puniki bersantai-santai yang ngewedang secangkir kopi, minap niki secangkir teh, dampingin sanganan Bali kantan nge Rakelan Rai durus dumen nyarengin ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Niki siaran Surya Puja jagi pacang ngemausang edek mengenal diri sendiri secara utuh sebelum menjalankan kehidupan gerahasta asrama kesarengin rawakyo wenten Nesa Parama Marta. Sedurung lantur ke acara siaran Surya Puja, mangga menambah kedamaian hati semangka dimangkin nggih. Kantun merayakan kemenangan Dharma wenten nyanyian Dharma utawi tembang Bali rohani Hindu selalu di jalannya.

0: Pa?
1: Iya, Ma.
0: Mobil ini bagus ya?
1: Iya.
0: Keren loh.
1: Beli aja yang itu.
2: Pa.
1: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
1: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar? Kapan
3: bayar cepat sekarang bayar? Juga, Pak. Kesabaran kami ada batasan.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga semua hal baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Setia Denpasar dimanapun berada, khususnya yang senantiasa mengikuti siraman rohani dalam acara Surya Puja, senang sekali saya, Iputu Gede Desa Parangmarta, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, dapat kembali hadir di ruang dengan Anda. Semoga di pagi yang berbahagia ini, kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dikaruniailah kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan. Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat mendasar namun kerap terlewatkan, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh sebelum memasuki tahap kehidupan grahasta asrama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang grahasta asrama, pentingnya kita untuk memahami bingkai kehidupan kita dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Catur asrama secara harfiah berarti empat jenjang kehidupan. Ajaran ini membagi kehidupan manusia menjadi empat tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan teratur agar kita mencapai tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Tahap ini adalah masa untuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual atau apara dan para widya. Kewajiban seseorang brahmacari dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, fokus pada disiplin diri, belajar di bawah bimbingan guru atau acarya, dan mengumpulkan bekal pengetahuan sebagai pondasi hidup. Yang kedua, grahasta asrama atau masa berumah tangga. Tahap ini adalah masa untuk membangun keluarga yang harmonis atau sukinah, melanjutkan keturunan atau suputra, dan melaksanakan kewajiban niatnya atau persembahan suci secara rutin di tingkat rumah tangga. Peran seseorang menjadi tiang penumpang atau grahasta bagi tiga asrama lainnya adalah berbagi masyarakat. Ini adalah tahap pemenuhan dharma, arta, dan kama. Yang ketiga, wanaprastha asrama atau masa melepas

keduniawian. Setelah berhasil menjalankan tugas sebagai grahasta dan anak-anak sudah mandiri, tahap ini adalah masa untuk secara bertahan melepas diri dari ikatan dan harta duniawi. Aktivitas mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia, memperbanyak waktu untuk meditasi, tapa, dan berata atau pengenalan diri, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, Biksuta atau Yansatin Asrama, masa pengembara spiritual. Ini adalah tahap akhir di mana seseorang sepenuhnya mengabdikan diri pada kehidupan rohani. Tujuan daripada itu, hidup sebagai pengendara spiritual tidak lagi terkait pada keluarga atau harta, dan memfokuskan seluruh sisa hidupnya untuk mencapai moksa atau kebebasan abadi. Jelas bahwa grahasta asrama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kewajiban dharma yang sangat penting. Ia adalah jembatan yang menentukan kualitas tiga tahapan lainnya. Dan inilah mengapa kesiapan memasuki grahasta asrama menjadi hal yang mutlak. Dimulai dengan mengenal diri sendiri secara utuh. Dalam ajaran catur asrama, grahasta asrama adalah tahap kedua setelah brahmacari asrama, masa menuntut ilmu. Ia adalah jembatan antara belajar menuju masa pengabdian tertinggi. Grahasta asrama bukan sekedar ikatan lahir batin antara suami dan istri. Lebih dari itu, ia adalah kewajiban untuk melahirkan dan mendidik keturunan yang suputra atau berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci di tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadi tiang penopang kehidupan sosial dan keagamaan. Singkatnya, rumah tangga adalah laboratorium dharma. Lalu mengapa harus mengenal diri sendiri sebelum masuk ke sana? Karena pernikahan adalah penyatuan dua individu yang utuh, bukan penyatuan dua individu yang berusaha saling mengisi kekosongan. Jika kita tidak mengenal kelebihan dan kekurangan diri, jika kita tidak memahami tujuan hidup secara pribadi atau moksatam jagadita, bagaimana kita bisa memadukan tujuan hidup itu dengan pasangan?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pelinggi Taksu adalah pelinggi yang ada di sanggah pemberajan yang merupakan tempat suci bagi keluarga. Pelinggi Taksu bermatu gedong. Ada dua versi pelinggi Taksu, yaitu yang pertama, gedong bertiang 4 atau sakepat beruang 2 atau rong 2, dan yang kedua adalah gedong bertiang pendek atau sakep pendek, di depannya tetap beruang atau berong tunggal, namun sakep pendek itu sudah memberikan arti dua ruangan. Taksu artinya sakti atau wisesa atau kekuatan atau energi. Mengenai kata taksu, menurut sumber ajaran agama Hindu sesungguhnya tidak demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Pelinggi taksu berfungsi untuk memohon kesidian dan keberhasilan untuk semua jenis profesi. Pelinggi taksu merupakan tempat pemujaan Dewi Saraswati atau saktinya Dewa Brahma dengan biseka yang taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil dan baik. Lawar merupakan masakan tradisional yang sangat terkenal di Bali. Bahan yang dipakai juga banyak jenisnya, salah satunya adalah lawar pisang batu atau lawar biu batu. Lawar pisang batu atau lawar biu batu bahannya terdiri dari buah pisang batu atau biu batu yang masih muda, kulit ayam, bumbu, dan santan. Begitu juga bawang putih, bawang merah, cabai yang telah digoreng. Pisang batu direbus, begitu juga dengan kulit ayam. Setelah matang, pisang batu atau biu batu ditumis, begitu juga dengan kulit ayam. Bumbu yang telah dipersiapkan yang dinamakan basa gede dan santan secukupnya. Basa atau bumbu gede dicampurkan dengan kulit ayam yang telah ditumis, diisi gula secukupnya, dan semua bahan tersebut diaduk dan diisi santan secukupnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

umat sedharma yang berbahagia. Mengenal diri sendiri dalam hidup tidak hanya sebatas fisik dan karakter, tetapi menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar: tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, mengenal diri secara tatwa atau filsafat. Identitas sejati atau atma. Kita harus sadar bahwa di dalam diri ada atma yang merupakan percikan kecil dari para atma atau Tuhan. Kita bukan hanya badan fisik atau sarira, tetapi juga jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan dari materi semata. Hukum karma pala. Pahami setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan akan menghasilkan buah. Dengan mengenal diri, kita bisa mengendalikan diri agar benih yang kita tanam adalah benih kebaikan. Bertanyalah, kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita yang dapat merugikan pasangan saya? Dan perilaku baik apa yang dapat saya sumbangkan untuk keharmonisan rumah tangga? Yang kedua, mengenal diri sendiri secara susila, etika, atau moral. Kelebihan dan kekurangan, tuliskan dengan jujur apa sidi atau kekuatan dan kelesa atau kelemahan kita. Apakah kita orang yang sabar, pemaaf, atau mudah emosi, boros, sombong? Mengenal kelemahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, sehingga tidak menjadi bom waktu dalam pernikahan. Visi hidup atau tujuan hidup tertinggi Anda, apakah yang Anda ingin menjadikan pelayan masyarakat, seniman, atau ingin fokus pada kehidupan spiritual? Visi ini harus dikomunikasikan dengan diselaraskan dengan pasangan Anda. Pernikahan yang berhasil adalah penyatuan dua visi yang saling mendukung. Yang ketiga, mengenal diri sendiri secara upacara atau ritual pengalaman. Komitmen spiritual. Jauh mana komitmen spiritual Anda? Apakah Anda rutin sembahyang, melakukan trisandya, atau membaca buku Weda? Memahami tingkat serada atau keyakinan diri sendiri akan membantu menentukan bagaimana Anda akan membimbing keluarga dalam melaksanakan kewajiban niatnya. Ini penting karena grahasta asrama adalah tempat niatnya yang dilaksanakan. Setelah mengenal diri secara utuh, ada tiga persiapan penting menuju grahasta asrama. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan arta dan kama. Kematangan komunikasi atau wacika. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Apakah kita sudah mampu melepaskan ego pribadi? Apakah kita sudah siap mengalami konflik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak? Cita yang matang mampu melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir segalanya. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan atau arta dan kama. Hindu tidak melarang arta atau kekayaan, dan kama atau pemenuhan kebutuhan. Kedua harus dicari secara dharma. Mengenal diri sendiri berarti tahu kemampuan kita mencari nafkah dan mengelola keuangan. Pernikahan membutuhkan kerjasama yang mengatur ekonomi,
apakah kita sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mandiri. Baik, yang ketiga, kematangan komunikasi atau wacika. Komunikasi adalah kunci grahasta. Jujur, setiap diri sendiri akan memudahkan kita jujur terhadap pasangan. Belajarlah berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut ke mulut. Sampaikan kelebihan, kelemahan, harapan, dan ketakutan Anda. Jika yang disebut prematerial introspeksi atau introspeksi diri sebelum pernikahan. Baik umat sedharma yang berbahagia, grahasta asrama adalah perjalanan dharma yang indah dan menantang. Ia adalah kesempatan kita untuk mencapai kesempurnaan. Maka sebelum mengikat janji suci di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, luangkan waktu untuk benar-benar menyelami diri sendiri. Kenali atma Anda, koreksi dharma Anda, perbaiki susila Anda, dan kuatkan serada Anda. Sebab pondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah terletak pada kemewahan gedung pesta, melainkan pada kemewahan jiwa dari setiap individu yang membangunnya. Semoga renungan ini membawa manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua yang akan sedang dan yang telah menjalani kehidupan grahasta asrama. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Clear di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian clear baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah clear di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya satu lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya satu lengan lebih satu jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang satu jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri, dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palembahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palembahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Iya, rakan rai kantong nyaringin gonges sini puniki ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun mirakan puniki sarang-sarang ring acara siaran Surya Puja mengenal diri sendiri secara utuh sebelum menjalankan kehidupan gerahasta asrama. Kesaringin rewaki wenton nesa para martang ya. Senamanya rakan rai mata kita kedumun jagi male jebas gonges Sintia napi wastane putarkan ngantannya puja trisan ya. Majeng ring umat Hindu Sudarma sanmenter sejebak Bali ringgela jam 6 semang ya. Wosan ring acara puniki ngerak lantrai talar puniki wosan ring puja trisan ya. Gongek malih jebas lantra malih ring acara Rahajung Bali ringgala jam 6 lintang kantos jam setengah pitung ya. Rak lantrai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teki-teki perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagade, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suari

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Ajeng, Ajeng
1: Bali, Bali, Bali.
2: Selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge Sintiang ya. Tema Bali Rohani Hindu, saking mode ulik punikinge dan dus pertanda sampun puput, nyalana puja trisan ya. Majari umat Hindu Sudarma, Sanwen Teres Dibak Bali, Mogis Tata Kena, Tur Rahayu, Talor Punikin Nyalanang Sudarma, Lan Suwakarya, Ring Pekubon Suang Suang, Margi Antar Tur Labda Karya ya. Gongge Sintia, sani nyarengin semeton sami, semengkadi mangke, nope ring rahine suci umani Galungan ya. Sana mungkin mewali dumun nyarengin rek acara Rahajeng Bali sekali biasa siaran galangkangin niki sana memurda mebraya kanting ya. Rakelan Rai sampun api dagi bebawasannya nih ngiring sarang-sarang pirangan.

0: Makita bana semang gerenggang gerenggang angon hilang kiap dari bisanya megadang terus nyamung lagai yang sing kemung pelih pelih ingin nak masan ngan namung lakai lagu sing kemu sih bo pasti ko beli nah kemu ya di astin sing emak kaya apa segitu nah pangkalan nelok kan deh itu nelok nah aduh nangnya senyuh aduh nang ngasin ngelasin adi ngelasin aduh nang ngasut-ngasut katik kan tuh ngon ambil yang di kopi ya si madi tuh ngon demen bernyamoy nah gitu luwir anak makito masih ragu semengengkel renggang-renggang kesep wireh kiap mato itu sing tadi benan Bobin mesti pasang seduk kena sing sakewalo tetep semangat semangat yang kira gue ngelah tibal terena oman semangat terus dipompa oleh yo lecing nunduk peng gede anung bayu kadung sing lapis gede anung bayu hijet ke unduk baseng lah pipis ngurin bayu gede jak sore aneh-aneh tapi tetap secara positif nih ambil yang emang ragu semangat emang ragu dorongan dukungan tuh klep itu salah ngenasan klep jangar pasti ya kel tekan cicing mekaluk puyung beruang yo basan kau ngenal ini hey bos sini dulu. Aduh lah, kemudian asin ih, asin doang ya dupu ragu aja si Mayun yang lagi semangat lalu takpon masih di
1: aku lupa aduh, kelebatan ane mulinga-mulinga ring ayo naksi semua tamu ratu matur yuning masrana segahan mancawarna pakai ling
0: ye jak pegeriyo kadene apo jak naoman ni gerang-gerang sebab kadene naoman ubo
1: oh yo ne nian rat
0: nang tiang tu
1: matur atur semengan
0: semengan
1: sing nang mo pajaran itu malu nutup pintu apa?
0: Cina, kan garang anu.
1: Ibi, Rainan, Buda, Kilion, Maca.
0: Adi di bit, benar di bio.
1: Benar, Buda, Dino.
0: Ajang Kilion di bio.
1: Pet, tuang masih. Malu aneh anggar kasih. Tuh. Nyangrut purnamu ning kau lu.
0: Dang semang sana oman bo grenggang.
1: Iya, kan berarti dia benguang betul dia sing ngalanan unduk ke keto dinuju nang somak urang sing idang.
0: Iya, nah atur-atur tu kat domplo.
1: Iya, ratu. Ne mo bangki amo bebet nu
0: bisa job.
1: Men nak dadong ne manak ngopi ada nak ilang. Panak mas bener panak masuknya. Nyen menurin rago yang atur-atur mah tur tuncanang. Segang atur ajangan semang itu kan wajib.
0: Besut dengan melebang ni
1: oh.
0: Dengarkan mandro tak ngatur mader saibeng. Yang cuma nak itu niki wintan sodan tiang kiri hangyang
1: itu. Itu kan nak termasuk gitu. Tergantung cara dia nyonteng.
0: Pak mandak nak itu dengar yang buang sih walau nyuruh
1: pijak. Masalah masih dia. Ijo nak ajang sen. Seruti panjak matakan sing apo aja kena ngaturan. Mau enak orang nyonteng gak mungkin dia bisa weh. Datu pakulun pada kebetari datu subuh nanti tiang. Muntah tadi bapak pengasawa masih itu.
0: Iki wendan katur kidi wendan lubang di tiang bersidu semang namangkin durus.
1: Betul oh, katur wendan saya pun betul lah mandro.
0: Marah kalau gerak-gerak
1: gitu. Marah di pesanggah bucu kau tuh nyembeling gitu.
0: Oh. Gual
1: tuh nyembeling gitu. Nyen mlinge.
0: Nek sangar nang mana nyen mana
1: Yo tangga de dung ma de dung.
0: Nah, dugun karang ya, nih baru ido petaro.
1: Apa petaro?
0: Ido belako nih itu nih.
1: Ido sang karo kaloraxo.
0: Oh kaloraxo. Itu ngerakso anu lagu sih
1: nih. Kijo ya bede beno. Jawa teko. Aturan bener harapan apa nih dong nih ngerakso jiwo. Permanan dek, kita masih ni ada rumah jak mau kerja.
0: Di bawidang rumah eh.
1: Bener. Oh. Nyago. Mantas agak pesulah kali rumah eh. Mesti rumah nak lain. Bin mau pamit. Itu ada lantas pelingin masih nyago. Masuk keluarnya anak irago. Jo yang ini darwako ratu. Si do yang baca wedang gelokar di pagaran di tiang emang darah. Yeah. Tunggu waspadin. Wah.
0: Ada nak neng.
1: Ia nak orang ajak liu. Kena ajak dia ke petawang. Dia pasti ngilih yang ngidih.
0: Itu pun pasti. Itu pun orang. Ada nak neng. Kalau mau kena jelek. Bang Ido dengan anu nama.
1: Penyampingan. Ia nak agak pelik hebat. Nasi kena mengunuk. Nasi kan itu ni nak sedang. Nak mubat. Mau empal tu kena neng. Uyong ni mana kedang buku seronjong. Uyong.
0: Makito aja masih. Anu nama nak. Nak anak deman masih kalau melajin apa mas Santi, Magito, mas Karago,
1: Wiramo
0: tu nak.
1: Mana itu liu masih nang lagai ke petang ada tadi ban mandek yang gunung aja limau dekak.
0: Oh yang singgihin masih di sekian dua. Kadang-kadang nak tu bok anu.
1: Aduh.
0: Ubat ragu mengidang megadang tu harus ado di samping ado deman-deman anu deman nak. Begadang, ada masih ada teman Mas Santi, tuang-tuang-tuang sih. Situ nah, utamanya.
1: Dasar ragu.
0: Itu ragu melantunkan doa-doa kepada.
1: Penghormatan kita jadi ini.
0: Ya.
1: Artinya, itu ragu yang jauh wajib. Aku boleh kena ragu aja mapan. Itu nuntut yang nak pangluung sah.
0: Benar. Yang wajib tapi yang hidang pang harus ada.
1: Kau satu maru. Orang beragam silane megebak, aneh demen melihat model acara mepalehan, doh pelih kanggo nak itu, doh cara nak ngeramean rumah anak.
0: Nak nengelang kai mudang ya tu.
1: Demen nak mau santi, kaitu cara ane megeleng sang palat doh.
0: Dikpet ya doh nak ke layu sekarang.
1: Bener. Aneh sing demen ke dadwo tu. Ada masih kelot kangen tongos itu ngot lagu ngorto.
0: Tak ngorto kan telah ngorto kan di besu.
1: Nak bisa kalah nama mabalian ke ngorto. Pobonya nyambung tu.
0: Bener.
1: Kata ya batik sih kan begilet tu. Ngortan begilet. Ngortang bon yang langgae. Panen masih bongalin. Angono wimbo. Pasing di makangan. Melahnya mau gaya pada ngeluk ngoyong satu jam, gue berpaling lagi mulai. Kan gitu cara janji itu.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, gak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nau manu gitu?
1: Mah beri berkurang.
0: Berkurang.
1: Mapan rago kan ada kebos makhluk sosial, makhluk individu.
0: Bener, adanya yang naoman sejani si nak neng langkai, mudah yang lebih itu nak depuk masih bermacam-macam rontal, depuk
1: buaya. Ada tak cara mendoa sing ada
0: orang banyak buaya sana itu naoman.
1: Sing. Artinya lagu yang penting bisa bermasyarakat, saya lagu agak. Terus saya lagu ngoyong di gomini luwong, mulai lagu bantas ada nak nakuan.
0: Ada nak nyamat gitu.
1: Intinya ya lagu mau berayau itu sudah wajib. Tekau itu wajib yang belum lagu sudah halangan. Do isinya jongkok hang, memaksa kamu sang dari itu. Ada aja satu orang rosan, terus kita. Irago nenenan semakin ngidang mepenyu mokidia ngemang tulis aja nyo nyen die pangpangnyutang mana tas ageng ide utawi nrimo ulia anak las cario
0: wis tu inget tuh
1: ate je kena de mane benoren boren benan mane lean
0: dak dak manang man kita baru ada ye kan pangnya anyut pang sing ingat lagu makidia jani yang bong man ngidi
1: sekan ingat lah sekan kalau gugu munyi tu.

0: Maluk roti yang rago nak mau pisah go. Nyen buin kang ramen gian anak eh.
1: Oh,
0: nak benang lah rago gai rago ramen.
1: Ah, nak nang cekian dek paman. Ingat asan tu kal.
0: Nak belajar ni bilang tu.
1: Karpo.
0: Muda kali nang dijob nang jawab menap leh yo.
1: Nah.
0: Kau berbakat ibu itu angon angon megebak.
1: Seronco nak seronco tu nak.
0: Seronco, seronco.
1: Ada nak seronco men.
0: Wow.
1: Jadi nang.
0: Nang melang tegak malu nang jak sepan.
1: Nak jaja sana yang lempat anu yang short jak sop di bawah sana. Anasir ratu di biar ngan
0: alang pak yan bijak. Tang dong, menendek,
1: bas
0: nadar
1: nah
0: tu. Bas nadar, yang ngelik tadi buru, kewah dah kau cuma.
1: Oh,
0: untuk bang. Nai dah dah dah dah dah dah dah
1: dah dah
0: dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah
1: dah dah dah dah dah dah dah

0: Rajinnya baris nih, luar biasa. Sukil kenapa namaan boy?
1: Saya tidak jengit. Mau melajin siji bono, melajar siji tiba halan bareng-bareng. Nang benang malu baris nang.
0: Nang malu dia ninggal.
1: Oh, nasir ratu dia biar
0: dia ratu aku nyenang. Oh ingih bawa semakin kocap wenten sang paro ratu
1: luwih pisan.
0: Luwih pisan ngiring biar sayang.
1: Gitu deh.

0: Jadi ada satu nih ide sang Prabu Dasarata, parap ide. Pasti bagi dia ngain Madan Rahayu dijaga itu tulat. Urang bener nak mulo nak wikar Sastra Aji. Bah, itu udah gue ngalik ke mertanin itu. Takuan mulu galah aja bodoh deh bodoh.
1: Ini jam olahraga nang mana dalam yang benyap dia ke buah gue mai. Din, lingsir ini nah.
0: Ya di dia main gugul lah. Ya gugul ge. Nah di jamar itu satu nene mau berayo gitu. Da nyemat-mat mati itu. Loh,
1: nyemat-mat melajar gitu.
0: Lan. Minyak nyampe sengan kan kan tahu
1: nah. Nah, udah
0: bisa. Lan

0: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Trai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanton Serang Titi yang gongga Sintia Ring Rahina Waraspati Plokotos Juni War sekali talinya melikor yang acara Rahajang Bali nge. Sampun matilah Rahajang Bali siaran gelangkangin mebraya kanti. Pasti kesamun polipi tekat semangka dimangkin nge Rakelan Trai. Nah sani mangkin minap nikir Rakelan Trai sani jagi budal ring pulang kampung nge Rakelan Trai utawi sani ring napi was tani ring pekubon jagi ke pekubon kantan nge pekubon tua kantan nge utai rumah tua pulang kampung mangda uning dumun sapun napi indik perakiraan cuaca nge ampun yang terlewatkan niki semeton nge mangda antar niki nge ke genah atau tujuan niki diprediksikan ring Rahina Waraspati Plokotos Juni War sekali talina melikor ring Kabupaten Jembrana Rakelan Rai taler puniki diprediksikan makin berawan nge. Hujan ringan, niki Rakelan Rai sana diprediksikan ring Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, lan Kabupaten Tabanan. Nggih, wonten niki cerah berawan sana diprediksikan ring Kabupaten Gianyar. Nggih, sana wonten ring Kabupaten Badung, talar puniki Klungkung, Karangasem lan Kota Denpasar mungkin terpantau ampura nenton terpantau niki perakiraan cuaca kan ten nggih diprediksikan minap niki cerah kan ten nggih. Sana mungkin ring studio Perempat RRI Denpasar mungkin gongge Bangihin dumun nge ringgala jam 6 lintang petang desa menit waktu Indonesia Tengah sengkara niki terpantau aman lan cerah sengkara mana jebos niki nge talur pun niki Rakelan Rai sana juga ngentas pun niki ring genah mekarya gongge Sintia ring semengka dimangkin ring hayam uruk pitung desa Denpasar sana makan terpantau lancar lan kondusif niki agak sepi kenten berangkat nge gongge wau berangkat ring jam kuda dadosan nike nge ringgala jam 4 lintang 15 menit nggih Rakelan Rai sampun napa niki ring studio Pro 4. Nah, sepanjang perjalanan niki terpantau sepi kantan nggih. Minap niki sane kantun ning pulang kampung, kantan nggih durung balik. Nah, langsung kere perjalanan mangkin cukup aman, sepi kantan semeton nggih ya. Yen samareng margi tata jangkap surat mengemudi drones kadi SIM STNK lan KTP, talar puniki mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca puniki sane gongge Sintia kutip saking BMK. Kg.go.id

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, kalian raya perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Guna suara manis galungan, pe ring rahino mangkin, rospati pelakutus gini war sekali tali nomlikur. Pasti kara kalian raya sampun ngelungsur sodan, sana sampun jagi ke aturang ring rahino dibi, ring rahino galungan, kantan nge. Ake wenten lungsuran mangkin, wenten biu, salah, nge, napi wastane jeruk, rakalan raya nge utawi semaga, wenten lengkeng, wenten anggur, nasane lianan nge. Nah, menjadi permasalahan utawi pikobar sane khawatir niki gijet yang jagi ngentungan sampah organik niki gongge. Karena kan sampah organik niki menjadi salah satu yang paling banyak sekali dihasilkan dari sampah rumah tangga nge. Jadi sampah organik niki jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, contohnya niki sisa makanan, minap niki sane busan penampahan galungan nge, ring rahina anggara sane sampun lintang, dedaunan utawi janur-januran sane ka anggen niki napa wastane ngarianin ceper, banten danan, kantan nge, tamas angin sodan, minap nge, dan limbah pertanian. Jadi sampah niki bisa terurai secara alami dan biasa saya mengandung unsur hara yang baik untuk tanah. Jadi cara pengolahan sampah organik di rumah, wenten beberapa cara yang bisa raklandrai coba niki nge, dengan composting. Nah, niki salah satu cara terbaik yang gongge sarankan untuk mengolah sampah organik. Jadi raklandrai niki bisa memanfaatkan sisa sayuran, kulit buah, usan minap niki ngajeng lungsuran, limbah dapur, usan puniki ngarianun ulam bawi, ulam siap, kentan nge usan ring penampahan galungan, dan puniki perjanur-januran nge utawi busun. Jadi caranya pun sederhana. Siapkan wadah kompos nge, rakalandra bisa dari drum plastik ataupun kotak kayu. Usan punika campurkan berbagai jenis sampah organik nge, rakalandrai sekadi sisa makanan, daun kering, dan rerumputan. Aduk secara berkala agar proses penguraian berlangsung merata. Tunggu beberapa minggu hingga menjadi kompos siap untuk dipakai. Dan kompos niki bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman di kebun atau pot bunga utawi pot tanaman.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi rekan Dentrai, penyuluh ahli madya agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan, rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan diri manusia yang dimulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali dalam persiapan menyambut Hari Raya Galungan. Hari kemarin, diingatkan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Raya Suci Galungan, yaitu kemenangan Dharma atas kebenaran atas Adharma, kejahatan tetap dilawan. Nyoman Arya menambahkan dengan pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan tetap relevan di era modern serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rekan dan rai, demikian Getra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Swartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Ya, selamat pagi Raka Lantrai, mewali nyaringin perompat RRI dan pasar suara Bude Bali, sarang titiang gongge sintiang ya. Raka Lantrai, sampun kator siki tembang, mungkaring acara druinnya rahajong Bali, informasi lan teman-teman Bali, kantos jam siya sama mali jepos nge. Sapa sanggara gongge sintiang, pesawat telepon 0361-223361, 0878-9882-2420, ring WhatsApp perompat, lan Facebook programa budaya, RRI dan pasar. Topiknya nih nganinin indeks budaya silaturahmi dan berwisata saat manis galungan. Minap niki ring rahina dibi durung mersindaya pulang kampung, durung mersindaya menjalankan budaya silaturahmi, nah mungkin galasannya tepat kentan nggih. Alor puniki sanes sampun pulang kampung, rencana keluarga besar berwisata nah kijake manten nggih Raka Lantrai. Kudang wisata jagi kelancarin kantor nge Raka Lantrai durus sering pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nge, jantos sanggong nge. Napi nih ke ibu
1: karena masuk ke kanang nih.
0: Napi ini kau masuk ke kandang?
1: Mau di kandang dauh nih, mesti. Mungkin di kandang dauh ini.
0: Oh, mau pisah-pisah lah mari Bu Eka niki.
1: Inge, ruang kamar sendiri dong, Ge.
0: Bes keliunan ngelah baju, pesaluk, kenten pun.
1: Artinya di dalam kamar tuh, pantan menten bikul, kene gitu. Cuman tempat tidur sama TV, radio.
0: Kenten, dan, iya. Berarti kamar untuk mesnya beda, untuk istirahat beda. Oke. Oh,
1: pang benah ban bentungging.
0: Oh iya. Kijen apuin kaca, tunggang tungging, gih kenyamanis.
1: Itu masa ben merek.
0: Bibi, kenten tapi malah angin kebaya, pangepres di body, kan kenten.
1: Ben merek.
0: Aduh, kanti belah kacau ketarangan. Coba nih Bu Eka.
1: Itu rahasia wanita nih kenge.
0: Benar.
1: Ada pentingnya jak romai-ramai, jak idalelan.
0: Napi nih ke?
1: Berselek di depan kaca, itu hobinya wanita.
0: Okay. Oh iya, hobi lelaki napi maniki?
1: Lelaki ada masih balas nih.
0: Napi?
1: Keluyuran cuci mata,
0: Ada.
1: Itu hobinya pria.
0: Oke, kenten. Memang lagu-lagu niki sangat betul kenten nge, minap niki ya, ring kehidupan. Genang-genang betul-betul. Inge, ibu mungkin terwenten melancaran, bu manis galungan, pehampunan es ibu nyimak geginan.
1: Ibu ampun malas geng gak
0: Iye.
1: Niki napi ngeneng indek melancaran.
0: Inge, sarang bisilaturahmi, dibi terwenten pulang kampung minap.
1: Sarang keluarga, baik itu tetangga gitu nge. Ibu mungkin semangat niki tugasnya nganyaran lumun. Pun kenten melejebos usika ngelungsur. Usika bawa ten aden bajak menang geng gak
0: Enda dos ya kenten terwenten ngajak napa pun napi.
1: Satu panas nge. Ampun cek nge. Kok makin negain motor warin. Makto Banten ke negari. Kena sana joh je negari. Kan unging daerah Singapadu.
0: Uning.
1: Nah ler tuh Singapadu. Kan pun negari termasuk Singapadu Tengah. Sarang ngajak putri ibu nge Singapadu Tengah. Ajak di kejur nih ke
0: Singapadu. Oh beli tuh kejur. Biasanya gue nge ngentasnya Singapadu kaler nih ke ngajar-ngajar.
1: Nah lewat berarti negari nge.
0: Nge.
1: Lewat.
0: Lumayan.
1: Kan sama-sama jodoh uling di Batu Bulan. Tapi jak gue ngaleng sakit koh ampun pesu.
0: Sakit koh sakit bangkian tan pesu.
1: Manik wangi nyarengin.
0: Inge Bu Ayu suksema.
1: Bibi kan tuh puanat penampan tuh maksud Banten nge gengge nge di putri itu kan kengerah ngantakun ke. Bentar margi benang kau tuh kan. Ibu keling kelot gitu ada tamu gak anona mobil sedan aja masuk ya gitu. Tamu ngotot masih yang lawan ketemu jodoh ibu di belakang tamu tuh gitu. Begitu mungkin supir mobil tuh matanya ke tamu mirip. Begitu ibu lewat hampir ibu tabrak
0: tuh ya. Rerainan ada gen.
1: Ibu kasih ngebel masih gitu. Agak dia nyok rem ya gitu. Soalnya ibu masih jeneng lah.
0: Yang penting Bu Eka kan wenten kenapi nge.
1: Atau karet kan keni tapi nak ngebut kan nak mungkin karena ya kalau belok nge.
0: Iya nge lepet ring margin atau nuning ibu nge.
1: Nge begitu. Tapi ibu agak kita sedek bayu gitu. Tapi toleh ibu subang nih masih.
0: Nge. Yang penting becek-becek kemantan ibu.
1: Ini ampun nge. Oleh di muka state dong pun nge. di Petubulan tuh, di muka Arsop Suro tuh. Ibu keling kelor kan biasa kencang beli motor, tidak ada mobil nyelonong masuk. Oh, beli itu boh.
0: Nika pengeranang malas minat pelancaran Bu Eka Niki nge. Berarti terwenter rencana melancaran kan tembunge reng pekubuan mantan menang.
1: Kubus lungsur dan bajak di rumah.
0: Terwenter ngejot minat Niki nak samian ya boleh lungsuran nge.
1: Tetangga Muslim sampun nibi ngejot.
0: Oke, enten patas kan digongge. Berarti Niki wenten tetangga Kristen Nika Bu Eka. Ijen gongge ulam nge. Nika
1: pun. Ngejot si Kristen Johan minde umahnya Niki beselat tembok dah sajian dah
0: Kang Yang bagi-bagi kidek-kidek nggih saling menghargai.
1: Sampun Bibi berbagi kenten mangkinten.
0: Nggih.
1: Yen rainen yo wau yo nak ragan kayun lungsuran di Pundi Sangarain nanti nak Bali meluh nak nene mani ling di Banyuwangi nak meluh nak Bali kenten. Iki padah nang ini nak Kristen niko meluh nak Bali masih kerang asem. Ane mani ling di timur-timur. Berarti kan Timur Leste nggih.
0: Timur-timurnya kadang beda kadang wenten Nusa Tenggara minap nika Bu.
1: Oleng kene ke di Denpasar.
0: Oh, Denpasar. Inggih. Nggih silaturahmi sampun kemargian. Cucu Bu Eka ten wenten melancaran.
1: Nenten yang penting Bibi kenten masih sampai jam 5 wau karena pertama aku mulih dan masih ibu kije anak mantu jak cucu ngelot ke Tegal ke nak mapan warang nak pandi tembu. Warang di Tegal Badung niko nak pandito nini mereka konya bi jak ibu ne ibu cuma kita ndak cara kene dari pengijeng tapi kan api kan kayak rago pun lincer nge
0: kelar
1: karyana jak santai
0: jak santai nge sampun menikmati masa-masa yang dahulu mungkin tinggal istirahat mantan
1: kali malu jebos wos kan lungsur masuk kengken won bayu di rumah
0: nih mesandaan ampun dua hari niki mau kupuk istri-istri ring penampanan nge kantos galungan
1: sugian ampun.
0: Oh nge, betul.
1: Mataki-taki
0: benar-benar Bu.
1: Pokoknya menyiapkan ke segala sesuatunya pang pas di hari H, pangampun kelar.
0: Nge, nikah pengerana jinah boleh, menyama beraya boleh, ngaturang-aturang boleh.
1: Kita nyarang lembongan.
0: Nge, suksema. Nge, suksema Bu Eka, sampun nyarengin.
1: Putu ngurah video, talar nge.
0: Aji putu video, nge.
1: Agung kak, pasti termonetai, kak Manggu pasti termonetor nge, nge.
0: Oh, nak sibuk ragane minap.
1: Biasanya ampun nyolek niki nganyar nawi sampun semang niki nggih.
0: Nggih
1: enggak Sintia.
0: Nggih Bu.
1: Makin ngemarg yang manis galungan asane meduwe-duwe ebet-ebet kan makin melancar ampun melejebos nggih. Agak Sintia wis siap melancar.
0: Oh, ning mantan Ibu Titia niki.
1: Nggih. Rajang sarang sami santi.
0: Suksema Ibu sampun nyarengin reng korbo EKBB nggih durus-durus sirasane jagi melancaran kijaki mantan puniki ampun boleh bekal. Pasti kan makte bekal lungsuran niki winap nggih. Hitung-hitung niki irit kentan nggih. Semua harga naik nggih rekalan rai. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, rahajang semua.

0: Tadi Dinata.
1: Dan
0: ring segala tu.
1: Oh, kenten. Nggih, mangke berarti ta menten rencana niki nini jagi melancaran sarang cucu.
0: Iya, satu kang ya. Kene tu
1: kondisi nini nggih.
0: Ini kondisi dan kijo-kijo mangke TV ya dan talar kijo.
1: Oh, ten kijo-kijo minap niki mabantan ke Banjar silaturahmi sarang ibu PKK Nelianan.
0: Cucu.
1: Oh, kenten.
0: Mantu nini juma-juma kan kenten.
1: Oh, mantu sarang cucu ta menta melancaran ni.
0: Kan dibitan sibuk sarang na mantu mantu selin sorena wae kenten. Cucu dan utorang kenten kalau tenah tiang ngone-ngone au ne kene ge kene ge kenten ni. Mudulang masih di biar ni ko cucu-cucu di Sumatera sami magilir seko singgah kenten tu melati.
1: Oh, singgah yang pekubuan ini ah.
0: Nih maknya cucu dia di Sumatera di Bali gue.
1: Iya nini tan boleh ke Sumatera niki.
0: Ya aduh sampun sering.
1: Oh sampun sering berarti bolak balik niki Bali Sumatera.
0: Kutuk sampun nini nanin ke Beden. Nah, kalau enten upacara riko.
1: Oh, kenten. Iya, menten.
0: Nah, kalau sekarang riko, kenten.
1: Nggih. Tapi nini ten biasanya niki melancaran ke Sumatera berwisata kidia kemanten nika aja nini. Ten menten nika simpang kide-kide ring wilayah Sumatera ni.
0: Aceh, enten keponakan di Aceh.
1: Oh, Aceh.
0: Itu kan ya, jauh-jauh di kau kongke.
1: Jadi
0: yang ane congos-congos keponak-keponakan ni kau menjalan jam 5 sembangnya jam 5 sore waktu tekan.
1: Oh, lumayan berarti ni.
0: Wah, kau ni nak cara di tu kan? Kau cara jalan nang ngeceh tu kongke.
1: Kan
0: dia cara di Bali leh. Kau di kau nak ngeceh jalan
1: di Bali. Iya. Agak kesiap-kesiap Bayu dan dosa niki nggih.
0: Di hari di penampahna anak-anak cucu tiang ana pulang kampung ngeten ya. Ibi cucu-cucu di Sumatera, Jepang, ngeten sampai ke Hawaii ni kau ten nenek ten kijo.
1: Oh, kudang hari nginap nika cucu Sumatera nini Ita.
0: Nginap pun niko nak di Nusa Dua, nak suka nak dia di Nusa Dua ngoyang.
1: Oh, kenten. Tapi boleh aja simparing ke Tabanan.
0: Niko makanya di Nusa Dua di Jimbaran.
1: Oh, ring Jimbaran. Nih, ampun je boleh cingain panggilin.
0: Rumah bungkul aja awnyo niko kenten.
1: Oh, kenten. Nih, mau pupul dulu nini. Sana mungkin ini mesanakan dulu nih. Nih, elinga pun niki ngajeng tengahi. Seksema.
0: Nama
1: ngaso dumun
0: memulihkan
1: dumun. Nggih, tapi mula galah mengaso makin samian.
0: Ampun yang niki tu.
1: Napi?
0: Ampun membuka yang niki tu.
1: Oh, manis galungan membuka. Peh ngerer rejeki luar biasa ninin titian niki di apun kondisi.
0: Membuka tu.
1: Napi?
0: Dua wai dan boleh membuka.
1: Nggih, ring penampan minap sarang galungan di bingin. Nggih, tan kenapa makin naik gelis-gelis
0: mingkah. Nyampat hari
1: nyapu. Nggih, heeh. Eling mah sandekan mengaso ni. Ampunang kenten mah Bayu ang.
0: Nggih.
1: Nggih, seksema.
0: Kenak semedane nggih. Ampun lewat niki anu ranan jagatan kenten nggih.
1: Tapi kuningan durung lintang.
0: Hari doh.
1: Kari doh niki Rahina Sanisyara.
0: Nggih,
1: pulang boleh mengasuh si satu minggu kurang lebih niki nggih.
0: Iki mungkin kan masih tiang kijo nak wenden lah jangan dikasih apa melalui.
1: Oh kenten ge, durus durus sangen galahnya ni mengasuh ni.
0: Mungkin cuma tuan sana derang boleh sarangi ngonge-nge cinta terang sami ngonge.
1: Ingge nini seksama.
0: Semua dua galah nini mau pamit om santi om.
1: Ingge cinta maka sami, nah silaturahmi sarang cucu Sumatera, samun boleh nini nge bolak balik 8 kali minap gonge pirang wau ke Sumatera, indahnya berdua keluarga, doh doh kenten nih nge hitung hitung ngeten acara maupun plus sarang keluarga silaturahmi tetap terjalan berwisata talar nge talar puniki ake semeton ngira kelantra minap saneten meresi dayang atau memang nenten kayun untuk berwisata karena minap kondisi skadini ita cuaca mungkin yang kurang mendukung di tubuh rakelan rai nge ring awak semeton sami kenten nge. Nah tergantung manten rakelan rai nge sana kan iki manten sana nyaringin ring WhatsApp pro 4. Nah Pak Ketut Diarse niki gianyar nyaringin tapi sana kehapus niki Pak Tut. Sik sama

Atau sampai nyaringin gue nggak sintiang ya. Wenten ibu sekar satu hidangan payangan satu sampai nyaringin rahaja manis galungan tiang benyang pulkam gue nggak sintia. Suksama niki bu lo sekar. Lalar wenten om swastiastu gue nggak rahaja manis galungan tiang warung bu nengah juragan serombotan ring sesetan nyaringin suksama wali. Raka lantrai malah jebas gue nggak lantrang mali ring Facebook kantun ake sematan saning ngantri nah malah jebas gue nggak sapa sangrang ya. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi Raklandre, selamat pagi. Mawali nyaringin gongga Sintia Semangka di Mangkin. Dan terpantau nih kiring margi hayam buruk pitung dasu dan pasar perompat RRI. Niki terpantau cerah astengkarang. Sane rencana melancaran Niki didukung oleh cuaca. Inggi Raklandre menggunakan roda 2, roda 4 jak aman-aman ke mantan. Raklandre dados dispil kijak ke mantan melancaran Mangkin. Ya nih gongga Sintia wesan Niki jagi ya berekreasi sarang keluarga ke wisata ya napi wastane nggih tempat main-main kenten lah karena gue nggih wenten napi wastane Rai Alit kenten nggih jadi diutamakan Ike dadosnya nih palingan ke tempat bermain kenten nggih kanto niki ring seputaran Denpasar Raklandre nggih minap semeton jagi pacang melancaran kijak ke mantan dados dispil mali jebas nggih karena manis galungan iki sangat identik dengan budaya silaturahmi kenten nggih wenten tradisi ngejot yen nggo nggih sampun nyelanan tradisi ngejot tapi dengan lintas agama maksud gongnya niki dengan non Hindu kentan nge Raklandre nge dan juga niki sekaligus menjadi momen berkumpul bersama keluarga di Manis Galungan 6 bulan cepok niki nge Raklandre karena kan dibi-dibi samun akeh keluarga sane mencar nge ring mekarya minap genah mekaryanya nge wentan sane ring luar kota Denpasar minap nge mungkin pulang nge ke rumah napi wastane utama ring kota Denpasar wau polima pulpul kentang nge jadi momen iki untuk merayakan kemenangan Dharma utai kebaikan dengan bersenang-senang melepas penat nge jadi alasan utama kenapa sih Manis Galungan identik sekali dengan berwisata karena kan setelah rangkaian perayaan spiritual sane husyuk lan melelahkan pasti kenyane nge umat Hindu niki meluangkan waktu untuk bersantai mengunjungi tempat rekreasi dan kumpul bersama keluarga. Silaturahmi, tradisi turun-temurun, talar waktu rekreasi dan juga bersantai, dikenal juga sebagai Umanis Dungulan. Ring hari mangkin, dedikasi untuk menikmati kegembiraan, keindahan panorama alam sebagai wujud rasa syukur. Minap niki Raklandre wenten melancaran ke alam-alam, kenten nge Raklandre ingin melihat kehijauan alam. Nah, durus apa sang regongnya Sintia, sana berdua rekomendasi minap, ring widangannya nih, tapi durung sedaya yang melancaran tan kenapi yang penting boleh rekomendasi niki saking semeton saming ya 0361223361 ge wenten patut diarse mengali nyaringin gongge katut diarse gianyar nyaringin gongge ini topik yang dumun kari muda wau je Manis Galungan Kuningan wau je melali yang mangken pun api pak tut makin pun tua bagi melukis dumun karena bakal Kuningan sore ini wau je wanta kesenggol sama Ana pasti kesenggol gianyar niki nge ring batu bulan nika patut nge tan kenapi yang penting boleh refreshing sarang anak tercinta nge kita kumpulkan momen bersama keluarga Raklandre karena waktu tidak bisa diulang dua kali nge Ibu Maharani, widangan penate, sampun nyaringin sapu napi Ibu Maharani, apakah perpayetan niki ake? Karena kan galungan dibi, pasti ke ake niki nge, mau tumpuk-tumpuk orderan Bu Maharani untuk dipayet. Kuningan minap niki, sane kebaya anyar, kentan nge, Raklandre. Ibu Maharani, niki sebagai tujuan utama, kentan nge, ring hari raya galungan Kuningan nge. Suksema, sampun nyaringin Umanis Galungan Mangkin, wentan Aji, Dewa Mia, widangan Bangli, punya rengin rahajang mawali aji aji ten kija-kija niki aji reng pekubuan ke mantan minap niki nge mirengang gongge siaran nge Raklandre sampun mungka gongge sampun napi ampunang sepi-sepi nae gongge sampun madola niki durus laris-laris mangkin kentan nge pilih tempat makan keluarga minap sana cocok kentan nge bernostalgia kembali dengan temang-temang Bali sana gongge putarkan ring ambareng nge destinasi wisata alam atau destinasi wisata budaya sana terdekat ke mantan dan tips perjalanan minap niki nggih saking Raklandre majang ring semeton sami agar terhindar minap dari keramaian ataupun kemacetan di jalan. Yen ring margi tidak usah diragukan kembali, yen ing Manis Galungan pasti kesepi kenten nggih karena akeh minap niki sane mendeng rempok kubon sampun pulang kampung kenten nggih. Ingin Raklandre melaju bos gue ngasih apa sang Gramawali tetap menikering program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus,

0: tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Li, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka Dandrai, Kepala Bagian Usaha Jasa Perumda Pasar Swaka Derma, Putu Eka Yudiantara mengatakan, pemerintah melalui Satgas Pangan senantiasa memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak melebihi harga eceran tinggi yang telah ditetapkan. Ditegaskan, stabilitas harga melalui pemantauan Satgas Pangan yang tidak hanya saat menjelang hari besar keagamaan saja, bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Putu Eka Yudiantara menambahkan, Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi dari pencabutan izin usaha atau nomor induk berusaha NIB hingga penyegelan toko. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.